0: kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
1: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Juhan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
2: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
3: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk semua puskesmas, kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
1: Diketahui, down thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari. Di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Dapat sembako sama uang tunai.
8: Ivan Febri Rivari.
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
4: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
10: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
9: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
9: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
13: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
12: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
13: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
14: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
13: Sementara manajer Public Relation KAI Komputer Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komputer juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
15: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
16: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
17: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
16: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
17: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung, lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
16: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
2: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
3: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: 다
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bukan Akhir Dunia mendengar dari Tania featuring Langit Sore sudah kami udarakan, yang mana telah kembali lagi bersama kami mendengar dari Poros 1 Banten, di mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda tentunya pendengar ya. Dan terpantau di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya masih cerah ya pendengar ya. Dan untuk arus lalu lintas masih terpantau lancar ya pendengar ya. Bagaimana kondisi terkait dengan cuaca maupun arus lalu lintas di daerah kawasan pendengar, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar. Sekolah rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Jadasari, Kabupaten Pandeglang, dijadwalkan memulai pengenalan lingkungan bagi para siswa baru pada tanggal 13 Juli mendatang. Walaupun demikian, per awal Juli saat ini kuota siswa berasrama tersebut belum juga terisi secara penuh. Padahal proyek strategis nasional dari Kementerian Sosial ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Provinsi Banten. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Prancis memastikan tempat ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 pada laga babak 16 besar. Gol tunggal Kylian Mbappe melalui titik penalti pada babak kedua menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kami akan menghadirkan Lentera Hati, di mana untuk siaran Minggu Ibadah hari ini, pendengar, 5 Juli 2026. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.
2: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Ajarlah kami untuk mencintai firman-Mu, menyimpan kebenaran-Mu di dalam hati, dan hidup dengan hikmat yang berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar yang terkasih, belajar Alkitab bukan hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang Tuhan. Firman Tuhan diberikan agar menjadi pedoman yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Melalui firman-Nya, kita belajar memahami apa yang benar, apa yang salah, serta bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan dapat datang dalam banyak bentuk. Ada saat ketika kita ingin marah tanpa kendali, berkata tidak jujur untuk menghindari masalah, atau mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Situasi seperti ini sering muncul tanpa diduga. Jika hati kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, kita akan lebih mudah mengikuti keinginan yang membawa kita menjauh dari jalan yang benar. Karena itu, belajar Alkitab memiliki peranan yang sangat penting. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, ajarannya mulai tertanam dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan menjadi pengingat yang menolong kita untuk mempertimbangkan setiap perkataan, sikap, dan tindakan sebelum kita melakukannya. Seringkali, firman Tuhan bekerja dengan cara yang sederhana namun nyata. Saat kita mulai dikuasai kemarahan, hati kita diingatkan untuk mengendalikan diri. Saat muncul keinginan untuk berbuat curang atau tidak jujur, firman Tuhan menolong kita memilih jalan yang benar. Meskipun pergumulan tetap ada, Tuhan memakai firman-Nya untuk memberi hikmat dan kekuatan kepada setiap orang yang mau mendengarkannya. Semakin sering seseorang membaca dan merenungkan Alkitab, semakin peka pula hatinya terhadap dosa. Ia menjadi lebih cepat menyadari kesalahan dan lebih terbuka untuk menerima teguran Tuhan. Perubahan ini mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi perlahan-lahan membentuk karakter yang semakin serupa dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, membaca Alkitab sebaiknya tidak dilakukan sekedar sebagai rutinitas. Firman Tuhan perlu direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memberi tempat bagi firman Tuhan di dalam hati, kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai godaan dan tantangan dengan cara yang berkenan kepada-Nya. Salah satu berkat besar dari belajar Alkitab adalah perlindungan rohani yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Firman Tuhan menolong kita menjauhi dosa, membimbing langkah kita dalam kebenaran, serta membawa damai sejahtera di dalam hati. Ketika kita terus belajar dan hidup menurut firman-Nya, kehidupan kita akan semakin bertumbuh, semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin memuliakan nama-Nya.

Belajar Alkitab bukan hanya menolong kita menjauhi dosa, tetapi juga membentuk hati dan pikiran yang penuh hikmat. Firman Tuhan memberikan pandangan yang berbeda dari cara dunia melihat kehidupan. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, ia akan belajar memahami berbagai keadaan dengan lebih bijaksana. Ia tidak lagi hanya mengikuti perasaan atau pemikirannya sendiri, melainkan mulai melihat segala sesuatu melalui kebenaran yang Tuhan nyatakan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang akan menghadapi berbagai tantangan, keputusan, dan pergumulan. Ada saat ketika jalan yang benar terasa lebih sulit daripada jalan yang mudah. Ada pula masa ketika seseorang harus menghadapi kekecewaan, konflik, atau ketidakpastian. Pada saat-saat seperti itu, firman Tuhan menjadi penuntun yang memberikan arah. Hikmat yang berasal dari Tuhan menolong kita mengambil keputusan yang benar sekalipun keadaan tidak selalu mendukung. Firman Tuhan yang disimpan di dalam hati merupakan kekayaan rohani yang sangat berharga. Semakin sering seseorang membaca dan merenungkannya, semakin banyak kebenaran yang tertanam dalam dirinya. Ketika kesedihan datang, firman Tuhan memberikan penghiburan. Ketika kebingungan muncul, firman Tuhan memberi kejelasan. Ketika kekhawatiran berusaha menguasai hati, firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Belajar Alkitab juga mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Di tengah dunia yang sering mendorong manusia untuk membalas kesalahan dengan kesalahan, firman Tuhan mengajarkan kasih, pengampunan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ketika nilai-nilai itu bertumbuh di dalam hati, respons kita terhadap berbagai situasi pun mulai berubah. Kita belajar menjadi pembawa damai dan menunjukkan karakter yang semakin berkenan kepada Tuhan. Berkat dari firman Tuhan tidak hanya dirasakan secara pribadi. Kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Perkataan yang membangun, sikap yang penuh kasih, dan tindakan yang bijaksana dapat menjadi kesaksian yang nyata bagi keluarga, sahabat, rekan kerja, maupun siapa saja yang berinteraksi dengan kita. Melalui kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan, orang lain dapat melihat karya Tuhan yang nyata. Semua orang percaya dapat menikmati berkat ini. Tidak diperlukan kemampuan khusus atau pengetahuan yang mendalam untuk memulainya. Yang diperlukan adalah kerelaan untuk menyediakan waktu bagi Tuhan dan memberi ruang bagi firman-Nya untuk bekerja di dalam hati. Sedikit demi sedikit, firman Tuhan akan bertumbuh dan mengakar, membentuk karakter yang semakin dewasa dan semakin serupa dengan kehendak-Nya. Karena itu, jangan memandang membaca Alkitab sebagai sekedar rutinitas rohani. Firman Tuhan adalah sumber hikmat yang menuntun setiap langkah kehidupan. Ketika kita setia belajar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, kita akan mengalami damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai keadaan, serta menikmati hubungan yang semakin dekat dengan-Nya. Sungguh, berkat yang lahir dari firman Tuhan tidak dapat diukur dengan nilai apapun di dunia ini.

Pendengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 10 hingga 12. Beginilah firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Demikian firman Tuhan.

0: Pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Saudara berada. Saya Pendeta Wahyu Rusdianto dari Gereja Baptis Indonesia Rosipina Kelapa Gading. Pada hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Menyimpan Janji Tuhan, yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, Tuhan Yesus yang kami sembah, kami bersyukur atas setiap anugerah Tuhan, berkat yang Tuhan boleh limpahkan bagi kami. Dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, kami mengimani bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami. Sementara kami akan merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada hambamu, kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap pribadi, dan kiranya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bapak Ibu pernah enggak saudara mengalami sebuah pengalaman di mana Anda berada dalam sebuah kepanikan yang begitu luar biasa karena kunci motor Anda atau handphone Anda itu hilang. Padahal kenyataannya kunci atau handphone itu ada di saku Anda atau ada di tangan Anda. Atau pernahkah Anda mengalami sebuah kepanikan yang luar biasa ketika Anda mencari kacamata kemana-mana, mau di kursi, di meja, di lemari, di ruang keluarga, ruang tamu, di kamar, dan ternyata Anda tidak menemukannya, dan cucu Anda tertawa cengengesan, kenapa? Ternyata memang kacamata itu bertengger di atas jidat kita. Bapak Ibu, berbicara menyimpan barang berharga, ada seseorang yang melaporkan kehilangan. Dia kehilangan dompet berisi sejumlah uang yang menurut dia cukup besar, dan juga ada surat-surat penting. Bapak ini meyakini bahwa dompet itu dicuri saat dia belanja. Dia stres berat, dia menyalahkan banyak orang, bahkan dia menyalahkan juga istrinya. Karena apa? Karena teledor mengingatkan bahwa dompetnya ketinggalan. Tahukah saudara, 3 tahun kemudian, ketika bapak ini mau membuang kulkasnya, dia bersih-bersih kulkas, dia keluarkan isi kulkasnya, dan tiba waktunya dia membuka freezer. Di situ ada beberapa tumpukan daging-daging beku, dan ketika dia kumpulkan semuanya, tahukah saudara, ternyata dompet yang hilang 3 tahun yang lalu ada di dalam freezer. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika dia sudah ngantuk, dia letakkan dompet dengan tidak sadar ke dalam freezer. Dan dia begitu malu setelah menyalahkan banyak orang, termasuk menyalahkan istrinya. Bapak Ibu, dompet itu tersimpan aman, beku, tapi memang gak ada gunanya apa-apa. Karena apa? Selama 3 tahun dia ada di freezer. Sadarkah saudara, seringkali kita memperlakukan janji Tuhan demikian. Kita tahu bahwa janji Tuhan itu berharga. Kita menyimpannya. Tapi kita menyimpan di tempat yang salah. Itu janji Tuhan membeku di sudut otak kita. Tidak pernah menyentuh hati kita. Ketika kita berada dalam kepanikan, ketika kita berada dalam kecemasan, stres dalam hidup kita, maka kita akan berkata, Tuhan tidak pernah berjanji apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ini adalah mazmur yang tergolong dengan mazmur acrostic poem atau puisi akrostik. Mengapa disebut acrostic poem? Karena di sini semua abjadnya, semua baitnya dimulai dengan abjad Ibrani secara berurutan. Berbicara tentang menyimpan diambil dari kata savanti, dari kata savan. Dalam budaya pada waktu itu, kata savan itu berbicara tentang menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga, seperti emas atau permata, di tempat yang paling aman agar tidak dicuri. Sedangkan janji berbicara tentang dari kata imrateka, dari asal kata dasar imrah, yaitu ucapan perkataan yang keluar dari mulut Allah yang memiliki otoritas mutlak dan pasti digenapi. Saya teringat dengan perkataan Charles Spurgeon, berkata demikian, "The Bible in the memory is better than the Bible in the bookies." Alkitab dalam ingatan itu jauh lebih baik daripada Alkitab dalam buku rak. Berapa banyak di antara kita menemukan orang-orang Kristen ternyata menyimpan Alkitabnya itu di buku rak. Sehingga ketika hari Minggu baru diambil. Nanti minggu depannya baru diambil dan tidak pernah dibaca pada hari-hari selain daripada hari Minggu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah berharga dalam kehidupan kita. Karena dalam firman Tuhan itu tersimpan janji Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau kita membuka dalam Mazmur pasal 119, maka pemazmur memakai 8 istilah bergantian untuk menyebut firman. Istilah yang pertama yaitu Torah atau Taurat. Istilah yang kedua yaitu Edut, yaitu peringatan. Istilah yang ketiga adalah Pihuidim, yaitu titah. Istilah yang keempat ada Cukhim, yaitu ketetapan. Istilah yang selanjutnya Misfot, yaitu perintah. Istilah selanjutnya Misfatim, itu hukum. Dabar, itu firman. Dan Imrah, itu janji. Artinya, janji Tuhan yang disampaikan melalui pemazmur dalam Mazmur 119 ini tidak bisa dipisahkan dari Taurat, peringatan, titah, ketetapan, perintah, hukum, dan firman. Semuanya adalah satu kesatuan yang utuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kalau kita hari ini berbicara menyimpan janji Tuhan, pertanyaannya, janji Tuhan yang apa, yang bagaimana, yang harus kita simpan melalui Mazmur 119. Yang pertama adalah berbicara tentang janji penyertaan dan kehidupan di tengah tekanan. Mazmur 119 ayat 50 dikatakan, "Inilah penghiburanku dalam sengsara, bahwa janjimu menghidupkanku." Ada pasangan suami istri yang baru menikah. Dan suaminya ketika di awal-awal pernikahan dia berkata demikian, "Istriku, aku berjanji, kemanapun aku akan lakukan, apapun yang aku akan kerjakan, bahkan lautan api akan aku seberangi." Dan begitu nikah, sudah sebulan, dua bulan, tiga bulan, suatu ketika istrinya berkata kepadanya, "Pa, tolong belikan LPG dong, tolong belikan gas dong." Dan kebetulan hari itu waktu hujan, dan suami berkata, "Nanti deh, nah masih hujan, takut masuk angin." Bapak Ibu Saudara, janji orang itu bisa rontok gara-gara apa? Gara-gara gerimis hujan, takut masuk angin. Tapi percayalah, janji Tuhan itu tahan uji. Kata menghidupkan diambil kata citanni, yaitu memberi kehidupan baru atau membangkitkan sebuah semangat yang mati. Saya tidak tahu apa yang sedang alami hari ini. Mungkin Anda sedang mengalami burnout dalam kehidupan saudara, mengalami burnout dalam pekerjaanmu, mengalami burnout di dalam keluargamu, mengalami burnout dalam upayamu menjalankan sebuah hubungan atau relasi, atau mungkin Anda berada dalam sebuah situasi membuat Anda lesu, Anda lemah oleh karena target pekerjaan Anda tidak tercapai atau bisnis Anda mengalami terpuruk. Hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita, janji Tuhan itu memberikan penghiburan bagi saudara. Dalam sengsara saudara, dalam kehidupan saudara yang mungkin mengalami burnout, ingatlah akan janji Tuhan, inilah penghiburanku dalam sengsara, bahwa janji Tuhan menghidupkan kita. Yang kedua, janji yang mana yang dijanjikan Tuhan, yang harus kita simpan dalam Mazmur 119. Yang kedua, ayat yang ke-105, dikatakan, "Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Hari-hari ini banyak sekali kisah yang bisa kita lihat di medsos, di mana ada seorang pengendara mobil atau pengendara motor, mereka dengan terpaksa harus masuk ke gang sempit, atau bahkan ada yang terjebak di sawah, atau bahkan ada yang terjebak di kuburan gara-gara mengikuti Google Maps yang error. Bapak Ibu, penuntun duniawi kita itu bisa menyesatkan saudara dan saya. Kata pelita dari Mazmur 119 ayat kelima, dari kata ner, itu berbicara tentang lampu minyak kecil yang zaman dulu yang hanya bisa menerangi satu langkah ke depan. Bukan berbicara tentang sebuah lampu sorot. Artinya, Tuhan itu berjanji menuntun langkah demi langkah dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang dunia, maka sesungguhnya Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada saudara bahwa orang yang mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan dan akan mengalami sebuah penyertaan. Bagi saudara para mahasiswa yang saat ini saudara sedang bingung, Anda tidak tahu arah masa depan saudara, atau bagi para pensiunan yang hari ini pada saat ini sedang mengalami kegalauan, apa yang harus dilakukan di masa usia tua, apa yang harus kita lakukan, maka firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada saudara, biarlah firman Tuhan boleh menerangi kehidupan saudara, biarlah firman Tuhan boleh memberikan kepastian dalam kehidupan saudara. Percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan pasti akan menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan kita sekalian. Janji Tuhan yang bisa kita temukan, yang bisa kita simpan dalam hati kita adalah Mazmur pasal 119. Yang pertama adalah janji penyertaan, yang kedua adalah janji hikmat dan tuntunan langkah, yang ketiga adalah janji keamanan dan perlindungan. Mazmur 119 ayat 114 dikatakan, engkaulah persembunyianku dan perisai, aku berharap kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah survei yang dilakukan oleh American Psychology Association berbicara tentang bahwa kecemasan akan masa depan, baik kecemasan berkenaan dan ekonomi, kesehatan, itu meningkat 40% di era pasca pandemi. Banyak orang mencari perlindungan kepada asuransi. Banyak orang mencari perlindungan dengan tabungan. Itu tidak salah. Tetapi firman Tuhan pada hari memberitahukan perlindungan kita yang tidak akan pernah tersentuh oleh musuh adalah Allah sendiri. Ini adalah janji Tuhan. Kalau kita menelik dalam perjanjian lama, maka Anda akan menemukan ada banyak sekali kota-kota perlindungan yang dibangun ketika orang mengalami sebuah kesalahan. Dan percayalah, kota-kota perlindungan hari ini sudah tidak ada. Tetapi ada Kristus yang adalah Sang Firman, Sang Allah yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita, dan itu sudah terbukti. Jika hari ini Anda menghadapi anggota keluarga Anda sedang sakit, Anda menghadapi ekonomi Anda sedang mengalami goyah, kalau hari ini mungkin skripsi atau tesis Anda hari ini sudah berkali-kali ditolak dan Anda mengalami kegagalan, firman Tuhan boleh berkata bahwa Allah adalah tempat persembunyian kita, tempat kita berharap. Maka percayalah bahwa Tuhan pegang kendali. Tetaplah berdoa, jangan pernah kehilangan iman. Kalau keluarga Anda sakit, tetaplah beriman, tetaplah

Janji Tuhan yang harus kita simpan adalah janji keamanan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyimpan janji Tuhan? Dalam Mazmur pasal 119 ayat ke-15 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu. Kata merenungkan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata asyah. Itu adalah berbicara tentang berbicara pelan terhadap diri sendiri. Bergumam firman secara berulang-ulang kepada diri kita sendiri. Maka langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah merenungkannya siang dan malam. Perkatakan itu kepada diri Anda sendiri siang dan malam. Anda yang setiap hari harus menggunakan public transportation, ada LRT, busway, ataupun MRT, pakailah waktu perjalanan itu. Atau ketika Anda sedang macet, pakailah waktu perjalanan itu untuk bergumam atas satu ayat hafalan. Katakan itu, biarlah ayat hafalan itu terus menjadi rema dalam kehidupan saudara. Nggak usah dengarkan gosip, nggak usah membuka medsos. Renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Yang kedua, dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat ke-14 dikatakan demikian, atas petunjuk peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Kata bergembira itu melompat kegirangan karena menemukan harta karun. Bagaimana kita menyimpan janji Tuhan? Yang pertama, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Bapak Ibu, di New York, ada suatu ketika ada seorang kolektor yang membeli sebuah komik Superman yang pertama kali dengan harga 3,5 juta dolar. Kalau hari ini mungkin sekitar 50 miliar. Dan bahkan dia menyimpan komik Superman yang pertama, yang perdana itu di sebuah brankas anti peluru dan anti lembab. Mengapa? Karena nilainya yang mahal, yang nilainya yang mahal. Bapak Ibu, firman Tuhan itu nilainya jauh lebih berharga daripada komik Superman yang perdana tadi. Maka kalau kita sudah menerima firman Tuhan, maka marilah kita menerimanya dengan sukacita, melebihi daripada setiap keuntungan materi. Jangan korbankan ibadah saudara hanya untuk mengejar harta dunia. Maka terimalah itu dengan sukacita. Kalau Anda menerimanya, maka Anda akan menjaganya dengan berhati-hati. Yang ketiga, bagaimana cara kita menyimpan janji Tuhan? Yang pertama, renungkan firman Tuhan di siang dan malam. Yang kedua, menerima firman Tuhan itu sebagai sebuah sukacita terbesar. Yang ketiga, mari kita melakukannya dengan taat. Mazmur 119 ayat ke-60 dikatakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Kata bersegera diambil dari kata kasti, itu dia mempunyai arti ketaatan yang spontan, langsung taat. Bapak Ibu, apa gunanya punya resep obat dari dokter spesialis terbaik di dunia, tetapi resepnya Anda laminating, dan kemudian Anda hafalkan komposisi obat itu, tetapi obatnya tidak pernah Anda beli, Anda tidak pernah menebus obat itu, bahkan Anda tidak pernah meminumnya. Apa yang terjadi? Anda hanya hafal resepnya, tetapi Anda tetap sakit. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukanlah sebuah saran. Firman Tuhan adalah perintah. Dan perintah itu bukan untuk dihafalkan saja, tapi perintah itu harus ditaati. Jika hari ini mungkin Anda sedang berseteru dengan rekan sekerja saudara, mungkin Anda saat ini sedang bertengkar dengan adik atau kakak Anda, mungkin Anda sedang mulai tidak berbicara dengan istrimu atau dengan suamimu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, segerakan lakukan pertobatan dan ampunilah mereka sebagaimana Anda sudah diampuni Tuhan. Maka jangan tunggu perasaan siap, jangan tunggu besok, lakukanlah hari ini. Taatilah firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Khotbah saya akan tutup dengan sebuah pernyataan dari seorang teolog besar abad 20 yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia berkata seperti ini, a single word of God is deeper than all human wisdom. Store it in your heart, not just your mind, for the

Word of God is a living shield against the arrow of despair. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah perkataan firman Tuhan itu sangat dalam dibandingkan setiap kebijaksanaan semua manusia. Maka simpanlah itu dalam hatimu, tidak hanya di dalam kepala Anda. Biarlah firman Tuhan itu menjadi sebuah perisai hidup untuk melawan setiap panah-panah keraguan, setiap panah-panah iblis, setiap panah-panah kekecewaan yang diserang dalam kehidupan, yang menyerang dalam kehidupan saudara dan kasih dalam Tuhan Yesus. Simpanlah janji Tuhan itu di dalam hati Anda. Maka janji-janji Tuhan itu akan menjadi perisai hidup ketika Anda berada dalam menghadapi badai kehidupan, ketika Anda menghadapi kekecewaan, ketika Anda menghadapi godaan, maka perisai itu akan bekerja dan Anda akan luput dari mara bahaya. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur bahwa Engkau senantiasa melimpahkan janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Hamba-Mu meyakini bahwa janji Tuhan ya dan amin, dan pasti terjadi. Bapa, hamba-Mu tidak tahu apa yang dihadapi oleh para pendengar pada hari ini. Apapun yang mereka alami, di mana mereka berada, bagaimana perasaan mereka. Tapi firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan, ada janji penyertaan Tuhan, ada janji tuntunan Allah, ada janji keamanan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap pendengar. Biarlah Tuhan boleh melimpahkan bagi mereka. Ketika mereka menghadapi sakit, ketika mereka menghadapi bahaya, ketika mereka menghadapi jalan buntu, ketika mereka menghadapi perselisihan, ketika mereka menghadapi deadlock, ketika mereka mengalami burnout, bila firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan mereka, bila penyertaan Tuhan boleh nyata, bila tuntunan Allah boleh terjadi, bila keamanan mereka boleh alami, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pribadi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Ampuni kami akan kelemahan dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan dua orang pencuri di Lakban menyerupai karakter di serial Teletubbies oleh warga. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Muhammad Syaroni yang merupakan salah satu orang dalam video itu melalui unggahan di akun Instagramnya, @syaroni_muhammad menjelaskan bahwa konten itu adalah hoax. Syaroni menjelaskan video itu merupakan konten challenge TikTok, namun video itu diunggah ulang oleh sebuah akun Instagram dengan narasi bahwa dua orang yang dilakban merupakan pencuri. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Berhenti berharap dari Marcel pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan Andrasoni siapkan lapangan hoki bertaraf internasional di Banten. Hal tersebut pendengar di mana pemerintah Provinsi Banten berkomitmen memperkuat pembangunan olahraga melalui penyediaan sarana yang memadai bagi para atlet. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Banten Andrasoni saat menghadiri pelantikan pengurus Federasi Hoki Indonesia atau FHI Provinsi Banten periode 2026 hingga 2030, yang mana kegiatan tersebut berlangsung di Ledian Hotel and Cottage, Kota Serang, Jumat 3 Juli 2026. Demikian berikan informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
2: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
2: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
2: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
0: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo, biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: Masih di Radio Pro 1 Banten, pendengar. Kami mengajak Anda untuk menyimak terkait dengan situasi dan juga update terkini ya, pendengar ya. Di mana terkait dengan kondisi anak Gunung Krakatau, dan kami telah terhubung bersama dengan Bapak Muhammad Dika selaku pengamat gunung api. Selamat pagi, Pak Dika.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak, terkait dengan situasinya ini untuk kondisi anak Gunung Krakatau berdasarkan hasil pemantauan hari ini seperti apa, Pak Dika?
1: Untuk sampai dengan pemantauan hari ini, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih sama, berada di tingkat level 3 atau siaga. Kemudian untuk aktivitas terbaru saat ini didominasi tremor menerus.
0: Oke, baik. Pak, terkait dengan informasi yang beredar seperti itu, Pak, di media sosial terkait dengan video bahwa memang sudah adanya informasi ataupun kejadian nih, Pak, dengan video berdurasi 10 detik, Pak. Ini seperti apa, Pak? Apakah ini hoax atau bagaimana nih, Pak? Silakan menanggapi.
1: Ya, untuk kejadian yang sudah viral beberapa hari lalu dalam video berdurasi 10 detik itu, Badan Geologi juga sudah merilis terkait penyangkalan terhadap video tersebut, bahwa video tersebut tidak sama. Di mana video tersebut kan yang mendeskripsikan kondisi gunung yang erupsi, meledak-ledak ada apinya, kemudian juga posisinya malam hari di atas kapal, banyak yang merekam bahwa itu bukan merupakan kondisi terkini dari Gunung Api Anak Krakatau. Dan Badan Geologi pun sudah merilis laporan khusus terkait ketidaksesuaian berita tersebut.
0: Oke, baik. Berarti memang sudah dipastikan ini beritanya hoax gitu ya, Pak ya?
1: Iya, untuk video tersebut.
0: Untuk video tersebut. Ya,
1: yang laporan khusus yang telah disampaikan Badan Geologi.
0: Oke, baik. Tapi aktivitas apa saja nih, Pak ya, yang paling menonjol hari ini? Apakah memang ada peningkatan kegempaan ataupun misalnya ada letusan ataupun juga seperti embusan abu vulkanik seperti itu, Pak Dika?
1: Untuk letusan atau erupsi terakhir yang kami rekam itu di malam hari kemarin, di tanggal 4 Juli 2026 pukul 20.52 terjadi letusan dengan amplitude yang terekam di seismograf 30 mm dengan durasi 25 detik. Kemudian sampai dengan sekarang, kegempaan didominasi oleh tremor menerus, di mana dari hasil pengamatan visual juga menunjukkan masih mengeluarkan embusan asap sedang hingga tebal dari pagi ini.
0: Oke, tapi untuk rekomendasi, Pak, ataupun larangan yang saat ini harus dipatuhi oleh masyarakat, Pak, terutama masyarakat sekitar dari Anak Gunung Krakatau sendiri ini apa saja sih, Pak?
1: Untuk rekomendasi dari Badan Geologi sendiri, tetap dimohon untuk tidak mendekati radius 3 km dari pusat aktivitas awal. Dan dimohon untuk kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi rekomendasi yang telah ditetapkan Badan Geologi. Kemudian untuk tidak mempercayai dan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk supaya tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Seperti itu.
0: Oke, tapi kalau untuk dari wisatawan sendiri ini seperti apa, Pak Dika?
1: Seperti rekomendasi yang sudah ditetapkan untuk wisatawan, mohon untuk tidak mendekati area radius di 3 km dari pusat aktivitas kawah.
0: Seperti itu. Oke, tapi ada cara khusus gitu gak sih, Pak? Ataupun misalnya ada website resmi ataupun bagaimana caranya masyarakat ataupun juga wisatawan yang pengen tahu gitu, Pak, update terkini gitu untuk memperoleh informasi yang resmi gitu, Pak. Seperti apa sih ini, Pak Dika?
1: Untuk informasi yang resmi, kami memiliki website yang dimiliki Badan Geologi, itu Magma Indonesia. Kami punya aplikasinya yang bisa diunduh di Play Store maupun bisa di webnya dengan mengetikkan pencarian Magma Indonesia. Di situ terdapat informasi yang update terkait dengan seluruh gunung api yang dipantau oleh Badan Geologi, terkhusus Gunung Api Anak Krakatau yang saat ini berada di level 3 siaga. Bisa terus diupdate di situ.
0: Oke, berarti bisa langsung dicek gitu ya Pak ya, melalui kanal resmi dan juga aplikasi resmi gitu ya Pak ya, agar ya, tidak menimbulkan informasi ataupun disinformasi gitu ya Pak ya.
1: Iya, Magma Indonesia.
0: Magma Indonesia, baik. Tapi untuk ada langkah-langkah gitu nggak sih Pak, Pak Dika, yang sebaiknya dilakukan masyarakat ataupun wisatawan gitu ya, apabila terjadi peningkatan aktivitas ataupun status dari gunung, anak gunung Krakatau sendiri gitu Pak, dinaikkan?
1: Untuk langkah-langkahnya tentu yang utamanya itu jangan panik, tetap mengikuti instruksi yang diberikan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah melaksanakan kebijakan berdasarkan pada rekomendasi yang ditetapkan oleh Badan Geologi. Intinya kepanikan di masyarakat ini yang menjadi apa ya, menjadi permasalahan yang bisa lebih meluas. Jadi mohon untuk segala informasi yang tidak benar, mohon untuk disaring dulu, jangan ditelan mentah-mentah. Kemudian intinya tidak panik saja.
0: Nah itu ya Pak ya, menjadi highlight gitu ya Pak Dika ya, jangan ditelan mentah-mentah ya Pak ya, dari informasi yang banyak beredar yang ternyata belum tentu jelas gitu ya Pak ya, apakah benar gitu ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Betul, berarti ya memang ini untuk meredam juga gitu ya Pak ya, kepanikan dari masyarakat yang tadinya ingin berwisata di daerah kawasan Anak Gunung Krakatau, tapi ternyata melihat gitu ya Pak ya video berdurasi 10 detik tersebut, jadi menimbulkan kepanikan yang mana akhirnya tidak jadi wisata di weekend ini gitu ya Pak Dika ya. Tapi tetap ya, bisa langsung dicek kembali, di cross check apakah memang informasi tersebut betul atau tidak, hoax atau tidak gitu ya Pak Dika ya, melalui website resmi yaitu Magma Indonesia gitu ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Baik Pak Dika, untuk pesan dan imbauan ya dari pihak pihak berwenang tersendiri kepada masyarakat Banten khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan juga para wisatawan agar tetap aman dalam beraktivitas, silakan Pak Dika.
1: Untuk himbauannya mohon ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, mohon untuk selalu menyaring informasi terkait dengan apapun, utamanya dalam ini tentang Gunung Anak Krakatau. Kemudian untuk jangan menyebarkan berita yang tidak pasti atau tidak jelas. Kemudian tetap waspada untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kebencanaan, baik itu baik kebencanaan gunung api maupun dari kebencanaan yang lainnya. Okay. Kemudian tetap tenang, tidak panik, dan tetap mengikuti informasi yang resmi.
0: Tetap tenang dan tidak panik itu ya Pak ya kuncinya ya. Berarti memang ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan pendengar oleh Pak Dika, bahwa memang kita harus cross-check kembali apakah informasi tersebut betul atau tidak gitu ya Pak Dika ya. Lalu ya, tidak itu panik gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Karena memang sudah diinformasikan juga sebelumnya, apabila ada hal-hal ataupun misalnya ada potensi bahaya lain yang perlu diwaspadai gitu ya Pak ya, ternyata memang sudah ada imbauan khusus seperti itu ya Pak Dika ya, yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat ataupun juga para wisatawan. Baik Pak Dika, terima kasih atas informasinya, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Dika.
1: Baik, sama-sama, selamat pagi.
0: Demikian pendengar, informasi terkini ya terkait dengan anak Gunung Krakatau yang mana berdasarkan hasil pemantauan hari ini memang statusnya masih sama ya pendengar ya. Dan juga untuk terkait dengan video yang beredar, di mana video berdurasi 10 detik tersebut adalah hoax ya pendengar ya. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dari Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, sudah mendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menuntaskan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi tahap 2 di Kota Medan, Sumatera Utara. Fasilitas pendidikan tersebut telah mencapai progres fisik 100% pada awal Juli 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, kiper tim nasional Cape Verde, Fozinham tetap menyampaikan rasa bangga atas perjuangan timnya di Piala Dunia 2026. Meski demikian, langkah Blue Sharks harus terhenti setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Sekian kelas berita siang ini, bertindak dan akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Satu lagu dari Candy Girls pendengar ya, yang mana sudah memasuki program Indonesia Layak Anak ya, di mana kami akan hadirkan satu jam ke depan informasi mengenai anak gitu ya, dan juga lagu-lagu anak-anak gitu ya pendengar ya. Dan untuk informasi pendengar yang mana ini sudah masuk di semester awal ya pendengar, memulai semester awal terkait dengan memasuki jelang masuk sekolah gitu ya pendengar ya, yang mana orang tua di perbatasan ini ternyata mulai berburu perlengkapan sekolah. Menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027, aktivitas penjualan perlengkapan sekolah di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau mulai meningkat ya, yang mana para orang tua memanfaatkan masa libur sekolah untuk membeli seragam, sepatu, tas hingga alat tulis ya, agar kebutuhan anak terpenuhi sebelum hari masuk sekolah. Dan kalau diingat-ingat ya pendengar, ini di mana mengingatkan kita ya, yang mana antusiasme anak-anak sendiri juga ini sangat tinggi ya, memasuki awal ajaran baru gitu pendengar ya. Dan juga bukan hanya orang tua juga yang sibuk ya pendengar ya, mana anak-anak juga sibuk mempersiapkan dirinya terkait dengan perlengkapan sekolah, lalu juga dari segi mental juga ya pendengar, yang mana memang harus mempersiapkan lagi bertemu dengan teman-teman yang baru gitu ya, misalnya yang baru masuk di jenjang ajaran barunya gitu ya pendengar ya. Dan informasi tersebut pendengar kita telah hadirkan untuk Anda, kami kutip dari rri.co.id.
1: Mau tahu sebuah rahasia enggak?

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih dalam siaran RRI Pur 1 Banten yang pendengar yang masih terkait dengan untuk persiapan sekolah gitu ya, yang mana bukan hanya antusiasme dari anak-anak aja pendengar ataupun orang tua, tapi ternyata toko perlengkapan sekolah pun juga ini justru merasa antusiasmenya lebih tinggi gitu ya, karena ini adalah momen yang dinantikan ya pendengar ya, di mana hal tersebut menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Kita sama-sama tahu gitu ya pendengar ya, bahwa aktivitas masyarakat yang berbelanja perlengkapan sekolah nih mulai meningkat ya di beberapa wilayah gitu ya, khususnya di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, yang mana para orang tua bersama anak ini memanfaatkan masa libur sekolah untuk membeli seragam, sepatu, tas, buku, hingga alat tulis sebelum hari pertama masuk sekolah dimulai nih pendengar ya. Dan ada salah seorang pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Balai Karangan, di mana Hidayat mengatakan bahwa musim penerimaan peserta didik baru ini selalu menjadi momentum yang dinantikan pelaku usaha nih pendengar ya, karena permintaan terhadap berbagai kebutuhan sekolah ini mulai menunjukkan peningkatan gitu ya. Karena menurutnya seperti seragam sekolah, buku, dan alat tulis gitu ya, tas, sepatu ini masih menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat. Walau ada kenaikan harga gitu ya pendengar ya, tapi ini ada beberapa penyesuaian harga dan tetap gitu ya peminatnya, daya belinya untuk masyarakat ini masih tetap tinggi gitu pendengar ya. Dan ini juga menambahkan banyak orang tua membeli berbelanja lebih awal agar memiliki lebih banyak pilihan ukuran dan juga model gitu ya pendengar ya, mulai dari buku, tas, dan lain sebagainya. Karena cara tersebut juga dinilai lebih praktis dibanding menunggu saat toko dipadati pembeli menjelang masuk sekolah tiba. Dan itulah pendengar informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 01 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Andika. Selainnya akan ada rekan saya Bram Adi yang siap menemani Anda pendengar di Banten siang nanti. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Peringatan yang terasa, waktu telah menunjukkan pukul 10:52 waktu Indonesia Barat. Satya Satri Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike and in! Morocco
1: in front! Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau setara dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giri Praste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Dia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendingan baru saja kita simak bersama dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten. Di Banten siang ini Anda akan ditemani oleh Bram Adi sampai Banten sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, setelah tadi ditemani oleh rekan saya di Banten Pagi oleh Triksi Sondang pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting.

Pendengar, menjelang pertemuan Brasil kontra Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, gelandang timnas Brasil Bruno Guimaraes menilai penyerang Norwegia Erling Haaland sengaja memainkan perang urat saraf. Guimaraes mengatakan Haaland sedang berusaha mengalihkan tekanan dengan menyebut timnas Brasil sebagai juara favorit utama di Piala Dunia 2026. Sebelumnya Haaland menyatakan Brasil lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun Guimaraes justru menilai komentar Haaland tersebut merupakan strategi psikologis agar Norwegia tampil tanpa beban. Ia pun tidak segan menyebut Haaland sedang melancarkan strategi licik. Meski demikian, pemain Newcastle United itu mengaku Norwegia tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Ia menyoroti kekuatan fisik para pemain lawan serta kemampuan mereka memanfaatkan bola-bola udara. Menurut Guimaraes, Brasil telah menyiapkan strategi khusus untuk membatasi pergerakan Haaland. Fokus utama Selecao adalah mencegah striker andalan Norwegia tersebut menerima suplai bola dari area berbahaya. Selain duel melawan Haaland, Guimaraes juga menantikan persaingan di lini tengah menghadapi kapten Norwegia, Martin Odegaard. Ia berharap mampu memenangkan duel tersebut demi membantu Brasil melangkah ke babak berikutnya. Brasil akan menghadapi Norwegia dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Selain mempertaruhkan tiket ke perempat final, pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki kualitas individu dan kekuatan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan penguatan ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menargetkan swasembada pangan, tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Kita beralih informasi selanjutnya. Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe terus membuktikan diri sebagai mesin gol utama Les Blues di Piala Dunia 2026. Bahkan pemain bernomor punggung 10 ini masih berupaya mengukir rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, siang hari ini kita sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya yang dimana kita akan membahas ya sosial, budaya, dan seni tradisional yang ada di Indonesia, pendengar ya. Dan kita pada siang hari ini ya, karena pas banget ya jam makan siang juga, pendengar, akan membahas ya akulturasi budaya dalam semangkuk soto nih ya. Jadi siapa yang penasaran, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya, ya, lunasan haji ini belum ada keresan.
3: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, soto merupakan hidangan legendaris khas Nusantara ya, yang digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, yang gurih kuahnya dan juga dipadukan dengan rempah-rempah pilihan. Soto ini berhasil memanjakan lidah bagi siapa saja yang menikmatinya nih. Saat ini kita dapat menjumpai soto itu di mana saja ya. Mulai di tempat pusat kuliner, pasar tradisional, warung kaki lima, hingga restoran mahal pun ada gitu ya. Nah, hal ini selaras dengan banyaknya jenis soto yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara nih. Dari jumlah 75 jenis soto yang tersebar di Indonesia, 61 jenis soto atau 81,33%-nya itu berada di Pulau Jawa dan juga Madura nih. Sisanya tersebar di Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Beragam soto di Indonesia ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh akulturasi budaya ya, sentuhan tangan masyarakat lokal dalam mengolahnya dan pemanfaatan rempah-rempah Nusantara. Nah, lalu dengan faktor-faktor tersebut kita jadi tahu nih bahwa dalam semangkuk soto yang kita santap sekarang itu ternyata memiliki perjalanan historis yang cukup panjang. Sejarah ini mengungkapkan bahwa hidangan soto ini berasal dari Tiongkok nih pendengar ya. Silang budaya menyebutkan hidangan berkuah ini berasal dari negeri Cina yang dikenal dengan sebutan Chaodo atau Jiaoto nih. Pada abad ke-19, para imigran dari Cina membawa konsep soto ke Indonesia dan hidangan tersebut pertama kali populer di kota Semarang, Jawa Tengah, pendengar. Sesuai dengan negara asalnya, soto ini disajikan dengan menggunakan jeroan babi ya. Namun, karena mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Muslim, maka digantikan dengan daging ayam, sapi, kerbau, beserta dengan jeroannya. Dan tidak hanya protein hewani, komponen-komponen lain seperti sayuran, rempah-rempah, dan bahan pelengkap lainnya juga turut dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, India, Eropa, dan Jawa. Akulturasi tersebut kemudian semakin berkembang dengan menghasilkan variasi soto di seluruh penjuru Nusantara.

0: Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Nah, pendengar, untuk ragam soto Nusantara dan jejak akulturasi budaya ini, yang pertama ada soto Betawi. Hidangan berkuah asal Jakarta yang saat ini pastinya banyak memikat hati para penikmat dan mudah ditemukan di mana saja. Soto Betawi ini terkenal dengan kuah santan yang gurih dipadukan dengan isian yang berupa daging sapi serta jeroannya ya. Seperti soto-soto yang lainnya. Lalu juga ada soto Banjar, pendengar. Soto Banjar ini ada yang menggunakan kuah santan, kuah bening, hingga kuah susu yang menawarkan cita rasa gurih dengan tekstur yang lebih lembut di mulut ya. Soto Banjar ini diperkirakan muncul pada tahun 1563 ya. Lalu ada soto Lamongan nih. Ini pertama kali muncul itu sekitar 1980-an hingga 1990-an. Soto Lamongan ini telah melalui proses modifikasi resep yang panjang dan dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Jawa, dan juga Eropa, pendengar. Nah, keberagaman rempah, cara memasaknya, dan cara penyajian ini membuktikan bahwa dari setiap budaya ternyata bisa melahirkan warisan kuliner kaya dan berkarakter. Kita sebagai warga negara Indonesia ini patut bangga dengan hal tersebut, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang masih bingung makan siang apa, di siang hari ini bisa soto jadi pilihan makan siang Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: jamu godong telo. Suwe ora ketemu bisa ojo gawe gelo.
1: Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta untuk menyimak warta berita daerah. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Transaksi Kris Jakarta ini sekarang sudah 38% dari transaksi nasional.
3: Penurunan variatif, tapi yang terbesar ada di pesisir dan barat Jakarta adalah sebesar 7,5 cm per tahun.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari berita, kontribusi transaksi menggunakan Kris di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi secara nasional. Pemprov DKI Jakarta mengungkap penurunan muka tanah di pesisir Jakarta mencapai 7,5 cm per tahun. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Pramono Anung menyebut kontribusi transaksi menggunakan Kris di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi secara nasional. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar atau Kris di Jakarta terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Saat ini, transaksi Kris di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi Kris nasional. Menurut Pramono, capaian tersebut menunjukkan Jakarta masih menjadi daerah yang memimpin dalam penggunaan sistem pembayaran digital. Hal tersebut juga sejalan dengan besarnya kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional pada triwulan 1 2026, yang mencapai sekitar 16,67% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Transaksi Kris Jakarta ini sekarang sudah 38% dari transaksi nasional. Dan itu berkat kerjasama antara Bank Indonesia, OJK, mendorong seluruh pasar-pasar yang ada di Jakarta, ada 153 pasar yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang ini sepenuhnya menggunakan transaksi digital, Kris. Dan itu sudah menjadi terobosan, walaupun kami tentunya juga memberikan kesempatan yang lainnya. Dan saya harapkan ini bisa diteruskan, digalakkan, mudah-mudahan UMKM yang sekarang ini sudah menggunakan Kris kurang lebih 422.000, ini volumenya bisa lebih besar.
4: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengaku optimis penggunaan Kris di Jakarta akan terus meningkat pada tahun depan. Ia mengatakan, saat ini pembayaran menggunakan Kris sudah digunakan di hampir semua sektor, mulai dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga hotel. Kondisi tersebut membuat BI yakin transaksi Kris di Jakarta masih memiliki ruang untuk terus tumbuh. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta mengungkap penurunan muka tanah di pesisir Jakarta mencapai 7,5 cm per tahun. Rizky Basuki melaporkan.
5: Pamjaya telah memulai proses market sounding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan 4 instalasi pengolahan air sebagai upaya mempercepat pencapaian layanan air minum perpipaan 100% di Jakarta pada tahun 2029 mendatang. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris mengatakan, percepatan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 13 hingga 14 juta orang yang beraktivitas setiap hari di Jakarta, termasuk para komuter. Selain meningkatkan pelayanan, menurut Afan, perluasan layanan air perpipaan juga menjadi upaya menekan penggunaan air tanah yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta. Demikian disampaikan Afan kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
3: Kita perlu cermati adanya land subsidi di Jakarta. Penurunan variatif, tapi yang terbesar ada di pesisir dan barat Jakarta adalah sebesar 7,5 cm per tahun. Jadi besar harapan dengan nantinya bisa dituntaskan di 2029 100% layanan tersebut, tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan air tanah. Dengan demikian, laju penurunan dari muka tanah itu bisa kita tahan, Pak. Karena dampaknya banyak. Kalau tanahnya turun, satu area yang tadinya tidak banjir, bisa di masa depan itu akan mengalami banjir secara terus-menerus. Maka ini terus kita jaga.
5: Rencananya, proyek pembangunan 4 instalasi pengolahan air akan dibiayai melalui skema creative financing dengan pola public-private partnership atau kerjasama bisnis ke bisnis sehingga tidak bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Dengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Komite Nasional untuk Rakyat Palestina menggelar kegiatan Run for Free Palestine di Jakarta Pusat sebagai bentuk solidaritas sekaligus upaya menjaga perhatian publik terhadap kondisi yang masih terjadi di Palestina. Maiska Dereza melaporkan.
6: Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau Komnas Palestina menggelar kegiatan Run for Free Palestine di Jakarta pada Minggu 5 Juli 2026. Aksi lari sejauh 5 km itu menjadi bentuk solidaritas sekaligus upaya menjaga perhatian publik terhadap kondisi yang masih terjadi di Palestina. Ketua Komnas Palestina, Muhammad Syarif, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar ajang olahraga, melainkan media untuk terus menyuarakan dukungan kepada rakyat Palestina. Menurutnya, isu kemanusiaan di Palestina tidak boleh tenggelam di tengah berbagai pemberitaan lain.
7: Ya, kegiatan ini Run for Free Palestine, bagian dari kita, kontribusi kita untuk mensiarkan pembelaan terhadap saudara kita Palestina. Kita tahu kondisi di Palestina belum selesai dan tertumpuk dengan pemberitaan yang lain. Kita ingin terus menyuarakan untuk menginformasikan pada dunia bahwa masalah ini belum selesai dan kita harus berjuang menyelesaikan, membebaskannya.
6: Syarif menuturkan, kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain sekitar 200 peserta yang hadir langsung di Jakarta, sejumlah peserta dari luar daerah turut berpartisipasi secara virtual dengan menggunakan perlengkapan kegiatan yang sama dan berlari di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan itu, Komnas Palestina berharap masyarakat Indonesia terus menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Syarif menilai semangat tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dengan kondisi fisik yang tak terbatas dan peralatan yang jauh dari kata layak, Gembong setiap hari bertaruh nyawa demi menghidupi istri dan keempat anaknya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Di balik riuhnya deburan ombak dan kerasa kehidupan di pesisir Jakarta Utara, tersimpan kisah perjuangan seorang nelayan bernama Gembong. Meski harus kehilangan kaki kanannya akibat kecelakaan kerja belasan tahun silam, semangatnya untuk melaut tidak pernah surut. Gembong merupakan nelayan berpengalaman yang sudah turun ke laut sejak usia 10 tahun. Kecintaan dan ketergantungan pada laut bermula dari profesi orang tuanya yang juga merupakan nelayan. Namun dari hidup berkata lain, pada tahun 2005, Gembong mengalami kecelakaan kerja di laut. Hanya 6 bulan setelah operasi amputasi, Gembong sudah berhasil melaut kembali, sementara belum mendapatkan perhatian pemerintah untuk memiliki kaki palsu. Sementara kemauannya untuk terus melaut dan menafkahi keluarganya terus meningkat.
9: Udah 15 tahun, lama juga. Jadi emang 15 tahun itu emang dari awal saya kecil ikutan bapak.
8: Itu kenapa peristiwa kecelakaan itu, Mang Gembong?
9: Kalau kecelakaan mah emang lagi kerja gitu, dulu kan emang ini terus kelilit apa tali gitu kan.
8: Nah, sampai saat ini sudah ada bantuan belum dari pemerintah?
9: Kalau dari bantuan sendiri belum ada, Bang. Jadi ya, cuman dari ini doang, kayak lembaga dari itu India, jadi dapat bantuan kaki.
8: Oh, itu dari yayasan gitu. India ya?
9: Iya.
8: Harapan Mang Gembong nih?
9: Ya mudah-mudahan sih pemerintah bisa memperhatikan nelayan-nelayan yang disabilitas, seperti saya dan teman-teman.
8: Yang gitu. Tahu Mang Gembong ada banyak gak dicelitingin nelayan-nelayan?
9: Ya ada beberapa sih, kayak udah stroke atau gimana gitu.
8: Meski memiliki keterbatasan fisik, perhatian pemerintah masih sangat minim. Hingga kini bantuan kaki palsu yang ia miliki masih berasal dari yayasan dari luar negeri India. Terkait bantuan sosial, Gembong mengaku menerima kartu disabilitas dari pemerintah provinsi dengan tunjangan sekitar 300.000 per bulan. Hingga hari ini Gembong tetap aktif sebagai nelayan kerang hijau. Sosoknya menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk terus berjuang dan bekerja keras demi keluarga. Kisahnya diharapkan dapat membuka mata banyak pihak akan pentingnya dukungan yang lebih layak bagi para penyandang disabilitas. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
1: Dari Jakarta kita beralih ke Banten, pendengar. Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya terangkum dalam laporan Jaliah Winarti.
10: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
11: Modal nambah.
10: Jadi lu?
11: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
10: Tetap ya gitu.
11: Penting ada modal aja dulu gitu.
10: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
12: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
10: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
12: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
10: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
12: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya.
10: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
13: Perkiraan perubahan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
10: pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu
10: jualan tetap
13: ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku ya, modal awal ibaratnya sanu baratnya dapat satu bal kan sekarang.
10: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati.
1: Sekian warta berita saat ini. Kontribusi transaksi menggunakan kris di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi secara nasional. Pemprov DKI Jakarta mengungkap penurunan muka tanah di pesisir Jakarta mencapai 7,5 cm per tahun. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

tiada. Mendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan oleh RRI Programa 1 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda ya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro Dangdut, pendengar ya. Dangdut adalah kita ya. Anda juga bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda di sana. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dari Rita Sugiarto ya, menjadi lagu pembuka kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini mendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Prodangdut siang hari ini, bisa langsung saja bergabung melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan Prodangdut akan hadir menemani Anda di siang hari ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi langsung saja bergabung ke WhatsApp kami ya pendengar. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Rana Rani dengan Penantian.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Halo pendengar dari Caca Handika ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini ya. Dan kami masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di Prodangdut pada siang hari ini ya, langsung saja ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan lagu selanjutnya ini kayaknya nyambung nih ya sama lagu yang barusan sudah diudarakan, yaitu dengan Palsu. Yang selanjutnya itu Terkejut pendengar ya, karena kalau kita dapat undangan palsu pasti terkejut gitu ya. Nah ini dia Terkejut pendengar dari Evi Tamala.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026, tampak sepasang kaki bersepatu boot menjuntai dari beton cor-coran. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang diunggah pada Mei tanggal 21 tahun 2026 itu bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara mengatakan film Tumbal Proyek ingin membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar sudah yang bergabung ya di Prodangdut siang hari ini ada Kang Ilman. Katanya Kang Ilman siang hari ini di Prodangdut ya lagi pengen dengerin lagunya Mansyur S yang featuring sama Elvi Sukaisi yang judulnya Tak Mau Di Madu. Baik, terima kasih ya Kang Ilman sudah bergabung nih di Prodangdut siang hari ini. Lagunya udah disiapkan ya, tenang aja ditunggu, jangan kemana-mana. Dan requestan selanjutnya ada Nisa di Ciruas. Kak, request dong lagunya Siti Badriah yang video call aku. Baik ya, untuk Nisa juga terima kasih. Dan untuk lagunya udah disiapkan juga nih, tenang aja. Jadi ditunggu aja ya, karena kita akan putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama ada Tak Mau Di Madu dari Mansyur S featuring Elvi Sukaisi.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah ada yang bergabung lagi ya di Pro Dangdut yang hari ini pendengar ya. Ada Teh Sofi nih. Teh Sofi katanya pengen request lagunya Fitri Karlina yang judulnya ABG Tua. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan, ini dia ABG Tua dari Fitri Karlina.

0: mendengarkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar kita sudah berada di penghujung Perdangdut-dangdut adalah kita ya. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung hari ini, tenang aja, Perdangdut hadir setiap hari ya, mulai dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang belum sempat request dan bergabung di Perdangdut siang hari ini, bisa bergabung kembali esok hari pendengar ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Perdangdut siang hari ini, kami akan udarakan satu lagu dari Zazkia dengan Sudah Cukup Sudah.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, komunitas difabel netra mengapresiasi Radio Republik Indonesia atau RRI yang menghadirkan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026. Hal ini untuk membantu pendengar memahami jalannya pertandingan secara detail. Kita beralih informasi selanjutnya, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi meski berhasil ke 16 besar. Pernyataan itu disampaikan usai Albi Celeste menang dramatis 3-2 atas Tanjung Verde di Stadion Miami. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 94,9 FM Pro1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat-saat ini ya lagi musim panas pendengar ya, bahkan beberapa hari ini juga ada imbauan dari BMKG ya terhadap El Nino gitu ya. Ini BMKG mengimbau para petani menyesuaikan jadwal tanam menghadapi dampak fenomena El Nino ya. Dan langkah tersebut ini dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan produksi akibat berkurangnya curah hujan pada musim kemarau 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena mengatakan penyesuaian jadwal tanam menjadi salah satu langkah yang tepat. Tujuannya itu untuk meminimalkan risiko kerugian. Selain itu, petani juga disarankan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. BMKG mengatakan El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia dan kondisi ini dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan biasanya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

terkait El Nino ya, atau fenomena El Nino ya, ada beberapa wilayah yang paling terdampak El Nino sepanjang 2026 menurut BMKG Penyiar. Di antaranya yaitu di wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, lalu juga sebagian Sumatera bagian selatan, ada Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, dan juga Papua bagian selatan, pendengar. Dan itu dia untuk wilayah-wilayah yang terdampak ya, fenomena El Nino yang akan diiringnya resiko yang muncul, yaitu terganggunya fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas hingga meningkatnya potensi gagal panen akibat defisit air.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi terkini seputar Banten dan sekitarnya dalam Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Mengisi luang waktu, kita juga di sini belajar tentang bikin sofa dari ecobrick.
3: Sebenarnya udah dari dulu kan untuk anak Krakatau kan tidak untuk kunjungan ya Pak, apalagi untuk wisatawan.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, PVMBG menetapkan zona isolasi radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Sterilisasi kawasan ini wajib dipatuhi oleh seluruh operator pelayaran, nelayan, serta wisatawan. Libur sekolah dimanfaatkan siswa belajar mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai. Berikut berita selengkapnya, PVMBG menetapkan zona isolasi radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Sterilisasi kawasan ini wajib dipatuhi oleh seluruh operator pelayaran, nelayan, serta wisatawan mengingat dinamika vulkanik yang tidak menentu berpotensi memicu hujan abu lebat mendadak di Selat Sunda. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sebenarnya udah dari dulu kan untuk anak Krakatau kan tidak untuk kunjungan ya Pak, apalagi untuk wisatawan.
4: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PPMBG menetapkan zona isolasi mutlak dengan radius 3 km dari pusat kawah aktif Gunung Api Anak Krakatau. Sterilisasi kawasan ini wajib dipatuhi oleh seluruh operator pelayaran, nelayan, serta wisatawan menyusul penetapan status level 3. Petugas Pos Pengamanan Gunung Api, PGA Anak Krakatau, Anggi menegaskan batasan jarak aman tersebut bersifat mutlak dan tidak boleh ditawar untuk aktivitas kemanusiaan apapun. Dinamika vulkanik yang tidak menentu dipandangnya berpotensi melahirkan ancaman hujan abu lebat mendadak yang dapat mengganggu jarak pandang di perairan Selat Sunda. Menurutnya, potensi bahaya sekunder berupa hembusan gas beracun juga menjadi pertimbangan utama di balik pengetatan radius pengamanan 3 km ini. Karakteristik letusan abu kelabu setinggi 200 meter yang condong ke barat laut disebut Anggi membuktikan dinamika pelepasan energi masih sangat dinamis.
3: Sebenarnya udah dari dulu kan untuk anak Krakatau kan tidak untuk kunjungan ya Pak, apalagi untuk wisatawan. Lama ini kan termasuk cagar alam dan bukan untuk tempat wisata. Karena namanya juga gunung aktif, kita tidak tahu sewaktu-waktu kalau terjadi erupsi Pak. Apalagi dengan peningkatan kegempaan yang sekarang ini.
4: Koordinasi teknis dengan unit penjaga pantai pun terus diintensifkan guna melakukan patroli penyisiran pada titik-titik jangkar nelayan tradisional. Pihak PPMBG juga mengingatkan bahaya sekunder berupa awan panas yang memiliki mobilitas tinggi meluncur ke wilayah perairan terdekat. Langkah antisipasi dini ini dirancang guna mencegah jatuhnya korban jiwa akibat kelalaian menilai tanda-tanda alam. Struktur pengawasan di pos pemantauan darat dipastikan tetap bekerja optimal tanpa kendala teknis kelistrikan. Warga pesisir diimbau segera melengkapi kebutuhan logistik dasar darurat mandiri sebagai bagian dari protokol kesiapsiagaan bencana. Kepatuhan terhadap parameter radius 3 km diyakini mampu menekan indeks risiko kedaruratan vulkanik daerah hingga titik terendah. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman secara resmi melepas kafilah Kota Tangerang yang akan berlaga pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Banten tahun 2026 di Kota Serang pada 6-7 Juli 2026. Dengan persiapan yang matang dan pembinaan yang berkelanjutan, pemerintah Kota Tangerang optimistis mampu meraih prestasi tertinggi sekaligus membawa pulang piala bergilir sebagai juara umum. Sebanyak 66 peserta yang tergabung dalam kafilah Kota Tangerang merupakan putra-putri terbaik hasil seleksi dan pembinaan intensif yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Tangerang Rekan berkompetisi pada berbagai cabang lomba mewakili Kota Tangerang di tingkat Provinsi Banten. Enggannya masyarakat Lebak mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Rangkas Bitung menjadi salah satu penyebab tingginya angka nikah siri usia muda, selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Banyak juga yang mereka nikah siri itu karena di bawah umur tadi. Mereka itu karena masih di bawah umur, akhirnya mereka nikah siri gitu kan. Seharusnya kan harus mengajukan dispensasi kawin dulu ke pengadilan kan.
6: Pengadilan Agama Rangkas Bitung mencatat sebanyak 1.229 perkara ditangani selama Januari hingga akhir Juni 2026. Perkara tersebut meliputi perceraian, isbat nikah, dispensasi nikah, hak waris, dan perkara perdata Islam lainnya. Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Rangkas Bitung, Gus Hairi di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, selama periode tersebut permohonan dispensasi nikah hanya 2 perkara. Menurutnya banyak masyarakat enggan mengurus dispensasi nikah karena dianggap rumit sehingga memilih menikah secara siri.
5: Kalau kan undang-undang itu kan, undang-undang 16/2019 itu kan usia pernikahan itu kan 19 tahun, Bu. 19 tahun. Kalau di bawah 19 tahun, kalau ada alasan penting untuk pernikahan, maka mengajukan dispensasi kawin tadi. Maka dia mengajukan dispensasi kawin, itulah nanti akan dipertimbangkan oleh hakim bahwa apakah bisa layak untuk diizinkan untuk nikah atau tidak gitu.
6: Hingga pertengahan tahun 2026, Pengadilan Agama Rangkas Bitung telah menerima 155 permohonan isbat nikah. Sementara pada tahun 2025 lalu jumlahnya mencapai 423 perkara. Sairi mengimbau masyarakat mencatatkan pernikahan secara resmi agar memiliki kepastian hukum. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Libur sekolah dimanfaatkan siswa belajar mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai. Fitria Aulia melaporkan.
7: Sejumlah siswa SMA Negeri 1 Bojonegara memanfaatkan masa libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Mereka mengunjungi bank sampah mata di Desa Margasari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan pengelolaan sampah plastik kepada generasi muda. Para siswa juga diajak mempraktikkan langsung proses pembuatan ekobrik. Di lokasi tersebut, para siswa belajar membuat sofa berbahan dasar ekobrik. Botol plastik diisi padat dengan sampah plastik hingga menjadi material yang kokoh. Ekobrik kemudian disusun menjadi rangka sofa yang ramah lingkungan. Produk tersebut memiliki nilai guna sekaligus nilai ekonomi. Salah seorang peserta, Nia, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pengalaman tersebut menambah pengetahuan tentang pemanfaatan limbah plastik. Ia berharap semakin banyak pelajar yang ikut belajar mengelola sampah.
2: Kita lagi bikin ekobrik buat sofa. Iya, mengisi luang waktu. Kita juga di sini belajar tentang bikin sofa dari ekobrik. Sebelumnya sih belum tahu ya, sampah itu bisa dibuat sofa. Tapi ternyata sekarang kita belajar bahwa sampah itu bisa dibuat sofa dari sampah plastik.
7: Bank Sampah Mata selama ini aktif mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah anorganik. Berbagai produk berhasil dibuat dari limbah plastik yang telah dipilah. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, kegiatan tersebut juga membuka peluang ekonomi. Edukasi diberikan kepada berbagai kalangan termasuk pelajar. Melalui kegiatan ini, masa libur sekolah dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang produktif. Para siswa memperoleh pengetahuan sekaligus pengalaman baru tentang pengelolaan sampah plastik. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat. Upaya tersebut diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Kita beralih ke informasi seputar olahraga datang dari Piala Dunia 2026 pendengar Didier Deschamps. Terus mengukir sejarah menjadi pelatih legendaris bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Kemenangan 1-0 atas Paraguay pada babak 16 besar membawa Les Blues melaju ke perempat final. Tidak hanya itu, kemenangan atas Paraguay juga sekaligus mengantarkan Deschamps mencatat rekor baru di panggung sepak bola dunia. Melansir data dari Squawka, Deschamps menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membukukan 10 kemenangan di fase gugur. Catatan tersebut menegaskan konsistensi pelatih berusia 57 tahun itu dalam membawa Prancis bersaing di level tertinggi. Rekor tersebut diraih melalui kemenangan atas Nigeria pada Piala Dunia 2014, kemudian Argentina, Uruguay, Belgia, dan Kroasia pada edisi 2018. Deschamps juga membawa Prancis mengalahkan Polandia, Inggris, dan Maroko pada Piala Dunia 2022. Tepatnya sebelum menambah dua kemenangan atas Swedia dan Paraguay di turnamen 2026. Lolosnya Prancis ke babak perempat final tidak diraih dengan mudah. Paraguay tampil disiplin di lini pertahanan dan membuat para penyerang Les Blues kesulitan menciptakan peluang sepanjang pertandingan.
8: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian warta berita saat ini. PVMBG menetapkan zona isolasi radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Sterilisasi kawasan ini wajib dipatuhi oleh seluruh operator pelayaran, nelayan, serta wisatawan. Libur sekolah dimanfaatkan siswa belajar mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kotak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari.

Mendengar timnas panjat tebing Indonesia meraih satu emas, satu perak dan satu perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan speed perorangan putra. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra kontingen Indonesia. Perjuangan Made Rita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Hunt, dan Alexandra Miroslau dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miroslau mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kaluska menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Hunt menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, Dieng Culture Festival atau DCF 2026 akan kembali digelar ya pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Festival berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dan DCF ini, pendengar, merupakan festival budaya yang diinisiasi masyarakat dataran tinggi Dieng. Kegiatan ini menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, musik, dan tradisi khas. Penyelenggara menyiapkan sejumlah inovasi pada pelaksanaan festival tahun ini. Salah satunya memperluas keterlibatan peserta dalam berbagai rangkaian kegiatan. Kepala atau Ketua Pelaksana DCF 2026 Alif Fauzi mengatakan festival menghadirkan kolaborasi bersama berbagai komunitas. Kolaborasi meliputi petani kopi, seniman, pelaku budaya, dan komunitas musik jazz. Panitia akan melakukan proses kurasi terhadap pesta kira budaya. Peserta dengan kostum adat terbaik akan dipilih oleh panitia. Selain kira budaya, peserta dapat mengikuti beragam kegiatan lainnya, diantaranya melukis, caping, festival kopi Dieng, aksi Dieng Bersih, dan penerbangan lampion. Penyelenggara juga menyiapkan berbagai kegiatan budaya lainnya selama festival berlangsung. Seluruh rangkaian diharapkan memberikan pengalaman lebih interaktif bagi para peserta. Berbeda dengan festival musik pada umumnya, DCF tidak menjual tiket musik reguler. Pengunjung mengikuti festival melalui pembelian tiket atau paket partisipan.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya saya Bramadi harus pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana, terang aja di Banten sore hingga malam nanti sampai pukul 24 Anda akan ditemani oleh rekan saya Lela Rahma. Dan saya Bramadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali. Sedikit.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi NU Muhammadiyah dikeluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya klaim tersebut tidak benar pendengar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026, ke mesin pencarian Google tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Sembilan 4,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu Yopi and Nuno Galau ya, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Pendengar, Lala Rahma kembali lagi menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti ya. Walaupun lagunya galau, tapi kita jangan galau-galau ya. Dan untuk Anda tentunya banyak nanti informasi dan lagu-lagu lain yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, karena kalau dari kantor RRI Banten pendengar, sampai sore ini cuacanya masih sangat cerah ya. Dan yang mau berbagi juga kondisi lalu lintas di sore hari ini bisa ke Perosot RRI Banten di 0811145094949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu informasi terkait untuk erupsi Anak Krakatau, pendengar, dan disampaikan ada sebuah video ya berdurasi 10 detik, pendengar, yang menampilkan seolah-olah terjadi erupsi besar Anak Gunung Krakatau beredar di luas di media sosial dan memicu keresahan masyarakat terutama warga pesisir Banten dan pengguna jasa pelayaran, pendengar. Video tersebut memperlihatkan kondisi gunung api yang tampak meletus besar pada malam hari sehingga menimbulkan persepsi bahwa aktivitas vulkanik Anak Krakatau sedang meningkat drastis, pendengar. Namun hasil verifikasi dari pihak terkait memastikan bahwa video tersebut bukan merupakan rekaman terbaru aktivitas gunung api tersebut. Berdasarkan penjelasan pengamat gunung api yaitu Muhammad Dika, video yang viral itu telah diklarifikasi oleh lembaga resmi karena tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, pendengar. Klarifikasi juga disampaikan oleh Badan Geologi yang menegaskan konten tersebut merupakan informasi lama yang kembali diedarkan tanpa konteks yang benar, dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi tersebut sempat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, khususnya bagi nelayan dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan Selat Sunda, pendengar. Aktivitas Anak Gunung Krakatau hingga saat ini masih berada pada level 3 atau siaga dengan dominasi gempa tremor, menerus berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Meski terdapat aktivitas erupsi kecil dan busan asap kawah, tidak ada indikasi peningkatan signifikan yang mengarah pada erupsi besar seperti yang ditampilkan dalam video viral tersebut, pendengar. Kemudian penyebaran hoax seperti hal tersebut dinilai dapat berdampak pada aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan pesisir Selat Sunda, termasuk pembatalan perjalanan wisata. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi resmi melalui kanal resmi Magma Indonesia, pendengar. Melalui platform tersebut, data aktivitas gunung api diperbarui secara berkala dan dapat diakses langsung oleh publik sebagai acuan resmi. Masyarakat maupun wisatawan diharapkan tetap tenang, waspada, dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seringkali, orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Mendengar tadi kita sudah membahas tentang hoax erupsi Anak Krakatau ya, dan masyarakat diminta untuk tidak panik pendengar ya. Dan untuk saat ini kita informasikan kembali, kami informasikan kembali pendengar terkait untuk fenomena El Nino ya di 2026, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini mengingatkan 7 wilayah di Indonesia berpotensi mengalami dampak fenomena El Nino 2026 pendengar. Wilayah-wilayah tersebut diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama periode puncak musim kemarau. Kemudian disampaikan oleh Kepala BMKG Tengku Faisal Fathani, El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat, diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan pendengar. Disampaikan dampak El Nino paling terasa pada Juli hingga Oktober 2026, dan pada periode itu sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan dibandingkan rata-rata klimatologis. Kemudian selain mempengaruhi ketersediaan air, pendengar, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas udara dan gangguan kesehatan masyarakat. BMKG juga mengingatkan adanya potensi gangguan pada sektor pertanian. Risiko yang muncul antara lain adalah terganggunya fase pertumbuhan tanaman, kemudian penurunan produktivitas, hingga meningkatnya potensi gagal panen akibat defisit air pendengar. Kemudian wilayah yang diperkirakan paling terdampak El Nino di 2026 menurut BMKG ada di Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, Papua, dan Papua bagian selatan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Semoga kabar Anda baik di hari ini ya pendengar, di tanggal 5 Juli 2026. Dan ternyata di hari ini di tanggal 5 Juli itu diperingati sebagai Hari Bank Indonesia pendengar, di mana diperingati pengingat lahirnya sistem perbankan nasional Indonesia. Dan Bank Indonesia ini menjadi bank pertama milik Republik Indonesia setelah kemerdekaan pendengar. Kehadirannya menjadi tonggak penting dalam membangun kedaulatan sektor perbankan nasional. Selanjutnya diperingati juga sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana dekret ini dikeluarkan setelah Badan Konstituante gagal menyusun konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan kondisi tersebut memicu ketidakstabilan politik yang berlangsung cukup lama pendengar. Dan yang terakhir diperingati sebagai Hari Bulu Tangkis Sedunia. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan berdirinya BWF pada 5 Juli 1934. Hari Bulu Tangkis Sedunia ini pertama kali diperingati secara global pada tahun 2022 pendengar. Dan peringatan ini bertujuan memperkenalkan bulu tangkis kepada masyarakat di berbagai negara. BWF juga mengajak masyarakat menjalani gaya hidup aktif melalui olahraga. Itu dia pendengar yang diperingati hari ini ya di tanggal 5 Juli 2026. Kalau untuk Anda sendiri pendengar, hari ini diperingati sebagai hari apa? Mungkin hari istimewa Anda pendengar, boleh berbagi informasi atau mungkin ada cerita menarik ya terkait di tanggal 5 Juli ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 0811145094.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Pendengar, tepat pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib ya untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat maghrib, bisa bersiap-siap dari sekarang.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan satu informasi pendengar terkait untuk kebakaran TPA Jatiwaringin pendengar. Kementerian Kesehatan Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan menyalurkan bantuan logistik dan mengaktivasi layanan medis darurat pendengar. Hal tersebut ditujukan bagi masyarakat terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Langkah tanggap darurat ini difokuskan untuk memitigasi risiko gangguan pernapasan akibat paparan asap pekat yang kian meluas pendengar. Disampaikan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaluddin, ini mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan akibat paparan asap kebakaran. Kemudian bantuan medis yang diterjunkan ke lokasi meliputi 15 unit oksigen konsentrator, kemudian 6 unit oximeter, 3 unit air purifier, kemudian 11.500 lembar masker bedah hingga 5.000 pasang sarung tangan medis pendengar. Tak hanya hal tersebut, pendengar, Kemenkes juga mendirikan 2 unit tenda rumah sakit lapangan berukuran besar lengkap dengan 10 unit field bed, dan ini sebagai pusat penanganan darurat bagi warga yang membutuhkan pertolongan pertama secara tepat, pendengar. Dan penempatan posko kesehatan lapangan ini dipusatkan pada titik-titik krusial yang jauh dari akses rumah sakit namun memiliki konsentrasi kepulan asap paling tebal, pendengar. Dan Kemenkes juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk membagi klaster pelayanan secara taktis di beberapa wilayah kerja puskesmas. Sebab warga sekitar yang terjangkit ISPA jumlahnya sudah ratusan pendengar. Nah, hingga saat ini posko medis di sekitar area TPA Jatiwaringin telah diinstruksikan bersiaga penuh selama 24 jam non-stop. Sinergi antara Puskesmas Rajeg, kemudian Puskesmas Mauk dan Puskesmas Sukadiri terus diperketat guna mengantisipasi lonjakan pasien dengan ISPA. Diketahui hari kelima kebakaran TPA Jatiwaringin pendengar Kabupaten Tangerang, kobaran api tertanggulangi baru 40%, namun jumlah warga yang mengungsi bertambah, jumlahnya mencapai 102 jiwa maksud kami pendengar. Dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari ini mengatakan berdasarkan data hingga saat ini sudah 102 warga mengungsi. Hal itu akibat kepulan asap kebakaran di TPA Jatiwaringin pendengar. Dan dia juga memastikan tim medis telah disiagakan secara terus-menerus selama 24 jam di lokasi pengungsian maupun tempat berdampak kejadian. Tentunya guna mengantisipasi dampak buruk berupa infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terhadap masyarakat. Semoga untuk terkait untuk kebakaran tersebut cepat tertanggulangi ya pendengar ya. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda pendengar, kata Bismillah untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero triwulan 3 yaitu periode Juli sampai September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan, pendengar. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, kemudian mendukung daya saing industri dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, pendengar. Untuk triwulan 3 tahun 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi prode Februari hingga April 2026 yang mencatat kurs sebesar 16.959,32 rupiah per USD. Kemudian meski secara normal terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kemudian Bahlil juga menambahkan, pendengar, selain untuk pelanggan non-subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik, seperti pelanggan sosial, kemudian rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pendengar. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PLN siap menjalankan kebijakan tarif listrik triwulan 3 tahun 2026, pendengar. Kemudian adapun untuk rincian tarif tenaga listrik di triwulan 3 2026 Juli sampai September dapat diakses, pendengar, melalui website PLN ya, di www.pln.co.id. Untuk informasi kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Banten.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sibidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sibidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi lu
13: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijual biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
15: gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap
16: ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Semoga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Semoga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agus Tia Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ya di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan selamat bergabung, selamat malam juga ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id pendengar. Untuk Anda mungkin yang bulan Agustus nanti belum ada agenda mau kemana, ada namanya Dieng Culture Festival pendengar 2026. Mungkin Anda bisa ke sana ya untuk berkunjung atau berwisata pendengar. Ini akan kembali digelar pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Festival berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara pendengar. Ini merupakan festival budaya yang diinisiasi masyarakat dataran tinggi Dieng. Kegiatan ini menghadirkan beragam atraksi budaya, kemudian seni, musik, dan tradisi khas. Penyelenggara menyiapkan sejumlah inovasi pada pelaksanaan festival tahun ini pendengar. Salah satunya adalah memperluas keterlibatan peserta dalam berbagai rangkaian kegiatan. Ketua pelaksana Ali Fauji mengatakan festival menghadirkan kolaborasi bersama berbagai komunitas. Kolaborasi ini melibatkan petani kopi, kemudian seniman, pelaku budaya, dan komunitas musik jazz pendengar. Kemudian disampaikan juga panitia akan melakukan proses kurasi terhadap peserta kirab budaya. Peserta dengan kostum adat terbaik akan dipilih oleh panitia pendengar. Kemudian penyelenggara juga menyiapkan berbagai kegiatan budaya lainnya selama festival berlangsung, dan seluruh rangkaian diharapkan memberikan pengalaman lebih interaktif bagi peserta pendengar. Nah, itu dia untuk informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Mungkin untuk Anda bisa hadir ya, misalkan mungkin punya waktu nanti di tanggal 28 sampai 30 Agustus pendengar, untuk melihat langsung nih festival Dieng Culture di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pendengar Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh mencatat lonjakan signifikan jumlah warga negara Indonesia yang terjerat jaringan penipuan daring atau online scam pendengar di Kamboja sepanjang semester pertama 2026. Berdasarkan data KBRI Phnom Penh, sebanyak 12.000 lebih WNI melapor dan mengajukan fasilitasi kepulangan ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2026 pendengar. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 5.000 lebih orang. Dan KBRI juga mencatat saat ini sekitar 676 WNI berada di sejumlah fasilitas detensi milik pemerintah Kamboja pendengar. Nah, dari jumlah tersebut lebih dari 500 orang ditempatkan di Batty Prey Deportation Center, Provinsi Takeo. Selain itu ada sekitar 1.250 WNI lainnya berada di fasilitas detensi di Pokhentong setelah terjaring operasi penertiban yang dilakukan otoritas Kamboja di kawasan sekitar Phnom Penh pendengar. Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada WNI pendengar hingga 30 Juni 2026, KBRI Phnom Penh telah memfasilitasi kepulangan 5.000 lebih WNI ke Indonesia dan KBRI juga telah menerbitkan 4.000 lebih surat perjalanan laksana paspor atau SPLP bagi WNI yang kehilangan atau tidak lagi memiliki paspor sehingga proses pemulangan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pendengar. Dan dengan meningkatnya jumlah WNI yang menjadi korban jaringan penipuan daring di Kamboja menjadi perhatian khusus pemerintah, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Dan diinformasikan juga hal tersebut penting guna menghindari praktik tindak pidana perdagangan orang, termasuk upaya eksploitasi oleh jaringan kejahatan cyber, pendengar. Dan kemudian disampaikan oleh dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta Nani Nurani Muksin mengatakan sindikat kejahatan transnasional kini memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, hingga lowongan kerja palsu untuk merekrut korban dengan iming-iming gaji tinggi dan proses keberangkatan yang lebih mudah, pendengar. Untuk informasinya kami kutip dari rri.co.id, jadi harap tetap berhati-hati ya pendengar ya, walaupun mungkin lagi butuh nih pekerjaan tapi harus dilihat dulu apakah memang sudah sesuai dengan prosedur atau belum ya.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana Bursah mendorong penguatan kapasitas perempuan dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Ini sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah yang berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Perancis memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Paraguay. Meski menguasai 76% penguasaan bola, Les Bleus kesulitan menciptakan peluang bersih dari situasi open play. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali drama radio untuk judul Satu Rumah Dua Dukungan, produksi RRI Bovendigo.
2: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
3: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
2: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
3: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
2: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
3: Ya udah, lihat aja nanti.
2: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
3: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
2: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
3: Berani taruhan nggak?
2: Siap, siap.
3: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
2: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
3: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
2: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
3: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
2: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
3: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
2: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
3: Iya kan, Ibu lagi seneng.
2: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
3: Loh, kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
2: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
3: Itu kan menurut Bapak aja.
2: Ya, memang faktanya gitu.
3: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
2: Lah, kok jadi saya?
3: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
2: Saya gak pernah bilang begitu kok.
3: Iya, memang gak bilang, tapi sering mengingatkan.
2: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu merasa gitu ya?
3: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
2: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
3: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
2: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
3: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
2: Ternyata seri, Bu.
3: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
2: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
3: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
2: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
3: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
2: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
3: Iya, bener.
4: Paqueta. Bruno. Paqueta.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu nggak lihat, toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit, kan? Apalagi tadi pas itu tuh, Casemiro sliding Messi itu.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang sledingnya kena bola, kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya. Semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik, dan itu pasti Argentina.
3: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
3: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
2: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diem saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet masak
2: nasi.

Pendengar, satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id, pendengar, ternyata selain Gunung Anak Krakatau, pendengar, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT, ini juga kembali mengalami erupsi, pendengar, pada Minggu 5 Juli 2026 hari ini ya, di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak, dan berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, erupsi terjadi pada pukul 7.04 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kemudian PVMBG melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal ini mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi sekitar 1 menit 14 detik, pendengar. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Namun PVMBG mengimbau masyarakat dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, pendengar. Dan masyarakat juga diminta tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, pendengar. Dan PVMBG juga meminta pemerintah terus berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, maupun dengan Badan Geologi untuk memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
7: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu lagu dari Leon Fitrizky Febian Delusi ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dimana delusi sendiri ini adalah keyakinan terhadap sesuatu yang keliru, tidak logis, serta berbeda dengan kenyataan. Pendengar, orang yang mengalami delusi juga tidak mau menerima fakta bahwa yang diyakininya sebenarnya adalah salah. Kondisi ini merupakan salah satu gejala gangguan mental yang perlu penanganan medis, pendengar. Delusi dapat berupa keyakinan tentang peristiwa yang mungkin terjadi di dunia nyata, misalnya meyakini dirinya sedang diikuti seseorang. Delusi juga berupa keyakinan tidak logis atau aneh, seperti pikiran bahwa orang terdekatnya diculik oleh alien, seperti itu, pendengar. Dan penyebab delusi ini pada umumnya disebabkan oleh gangguan mental tertentu dan disertai dengan gejala lain, yaitu beberapa kondisi yang dapat menyebabkan munculnya delusi adalah skizofrenia, kemudian psikosis, delirium, gangguan suasana hati, misal depresi berat atau gangguan bipolar, demensia, kemudian stroke, cedera otak berat, dan kecanduan alkohol dan narkoba, pendengar. Nah, jadi jika delusi terjadi tanpa ada gejala gangguan mental lainnya, kondisi tersebut disebut dengan gangguan delusi. Nah, beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan delusi antara lain adalah misalnya pernah memiliki kejadian traumatis atau stres berat, kemudian memiliki kebiasaan menghindari atau lari dari masalah, pendengar. Nah, jadi kalau punya masalah jangan lari ya, tapi harus diselesaikan, pendengar. Kemudian cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan sendiri, memiliki pemikiran curiga yang berlebihan terhadap orang lain, kemudian mudah untuk merasa cemburu yang berlebihan, memiliki rasa percaya diri atau harga diri yang rendah, dan jarang berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain, pendengar. Kemudian kalau untuk gejalanya sendiri ditandai dengan merasa dirinya dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh orang lain, kemudian terus memendam dendam, mudah gelisah, agresif, dan mudah marah, kemudian cenderung melihat ancaman yang nyata sebagai situasi yang tidak berbahaya, pendengar. Itu dia untuk informasi mengenai delusi ya, pendengar. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda, Terlatih Patah Hati, spesial untuk menemani Anda di malam hari ini.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mama lihat ada pantai.
2: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
1: Iya ma.
2: Loh loh loh, ada gempa, ada gempa, ayo cepat lari.
0: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: Masih bersama saya Lala Rahma, pendengar ya di Banten malam ini. Masih lama ya kebersamaan kita sampai pukul 24 nanti. Jangan bosan-bosan ya dengerin Pro 1 RRI Banten, pendengar. Dan satu informasi terkait untuk tahun ajaran baru, pendengar, di mana di tahun ajaran baru penjualan seragam sekolah di Serang ini meningkat 10-20%, pendengar. Kenaikan itu dinilai dipengaruhi perubahan pola belanja masyarakat yang membeli seragam lebih awal sejak Ramadan serta adanya keleluasaan bagi orang tua untuk membeli seragam di luar sekolah, pendengar. Salah satu pemilik toko seragam Tohaga di kawasan Royal Baru, Kota Serang, Jul, ini mengatakan aktivitas pembelian sudah mulai ramai sejak bulan puasa hingga setelah Idul Fitri. Berbeda dengan tahun lalu ketika pembeli baru memadati toko sekitar 2 pekan sebelum masuk sekolah, pendengar. Kemudian disampaikan juga di Jul juga mengatakan harga seragam tahun ini tetap mengalami penyesuaian mengikuti harga dari pemasok, namun kenaikannya relatif kecil, hanya sekitar 1.000 hingga 3.000 rupiah per item, pendengar. Untuk seragam SD, harga kemeja putih dengan lengan pendek dibanderol mulai dari Rp82.500 hingga Rp115.000, sedangkan untuk yang lengan panjang ini berkisar di Rp87.000 hingga Rp130.000 sesuai dengan ukuran. Kalau celana maupun rok SD dijual mulai sekitar Rp85.000 per potong, sementara untuk harga seragam SMP dan SMA tidak berbeda jauh, pendengar. Kemeja serta celana atau rok dipasarkan sekitar Rp90.000 hingga Rp135.000 per potong, tergantung dari ukuran. Nah, untuk Jul juga mengatakan kualitas bahan tetap menjadi perhatian utama, di mana seragam SD menggunakan katun grade super, sedangkan seragam SMP, SMA, dan pramuka menggunakan bahan pamatek agar lebih nyaman dan tak lama digunakan selama 1 tahun ajaran, pendengar. Selain kualitas, ia berupaya menjaga kepercayaan pelanggan yang telah belanja secara turun-temurun. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.
1: Pandang raut wajahmu

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi

0: Yang pertama, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan ketiga 2026 periode Juli hingga September tetap dan tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi meski berhasil ke 16 besar. Pernyataan itu disampaikan usai Albi Celeste menang drastis 3-2 atas Tanjung Verde Miami Stadium. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Nicky Astria, Zerit Anak Manusia ya, mengawali ruang rindu kita di malam hari ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan ruang rindu ini sampai pukul 23 malam nanti ya, untuk Anda yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam pendengar, atau mungkin punya cerita atau informasi menarik, Anda bisa berbagi ke Prosatu RRI Banten ya di 08111450949. Dan tentunya akan banyak lagu-lagu nostalgia yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di ruang rindu pendengar ruang berbagi rindu ya. Dan untuk topik atau tema kita di malam hari ini, biar ruang rindunya semakin seru ya, Mungkin momen sederhana apa yang kini justru paling Anda rindukan? Pendengar, Anda bisa berbagi cerita ya ke Prosa TRRI Banten sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Dan ini juga sudah ada yang request pendengar dari Leni di Serang, katanya mau request lagunya dari Dewa 19, Aku Di Sini Untukmu. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan ya, Leni, ditunggu. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
2: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
1: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
2: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
1: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
2: Mari dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.
0: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

juga yang menyampaikan cerita atau informasi pendengarnya mengenai momen sederhana apa yang saat ini justru paling Anda rindukan, pendengar. Ada dari Ibu Tika, katanya kalau saya paling kangen itu di masa sore-sore nunggu anak pulang sekolah. Dulu mereka masih kecil, pulang bawa cerita lucu, kemudian kadang bajunya juga penuh debu tapi wajahnya bahagia. Sekarang mereka sudah besar, sibuk masing-masing, jadi suasana rumah terasa berbeda. Baik, terima kasih untuk Ibu Tika ya, sudah berbagi cerita. Kemudian ada juga nih pendengar, katanya dia rindu waktu main hujan-hujanan sama teman di kampung. Gak mikir sakit atau kotor, yang penting senang aja katanya. Sekarang sudah jarang bisa seperti itu karena semuanya udah sibuk sama urusan masing-masing. Baik, terima kasih ya yang sudah berbagi cerita ke Prosotor RRI Banten, pendengar. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu sampai pukul 23 nanti.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp, pendengar yang mau request lagu ya. Ini dari Fanny, katanya mau request lagunya dari Bunglon Diam. Baik ya, untuk Fanny lagunya juga sudah kami siapkan. Untuk Anda pendengar, masih kami tunggu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, yang mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam, masih kami tunggu sampai pukul 23 di 08111450949.
1: Ku

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Frekuensi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Pendengar sudah ada yang bergabung ya. Selamat malam, saya Jaki Haidars dari seputaran Renon dan Pasar Wajauh ya. Dan terima kasih ya ini untuk Mas Jaki ya, udah dengerin Ruang Rindu Prosotel dari Banten. Requestnya dari Michael Arons, To Rock You Took My Heart Away. Terima kasih kembali ya untuk Mas Jaki. Lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, di WhatsApp 0811145094949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

rindu, pendengar Ruang Berbagi rindu ya. Dan satu lagu tadi baru saja kami dengarkan untuk Anda, pendengar, dari Nike Ardila, Fitrano Karno, kembali lagi ya. Dan sudah ada juga yang bergabung, pendengar, mengenai sudah berbagi cerita atau informasi juga. Yang saya kangen itu suasana malam di kampung, katanya duduk-duduk di depan rumah sambil ngobrol sama tetangga. Sekarang orang sudah pada sibuk dengan HP masing-masing, katanya pendengar. Jadi suasana seperti itu sudah jarang ditemukan ya. Ini dari Cynthia di Serang. Terima kasih untuk Cynthia sudah berbagi cerita ya. Yang mau request lagu, pendengar, masih kami tunggu di Ruang Rindu sampai pukul 23 nanti ya. Masih ada sekitar waktu kita 30 menit lagi untuk Anda yang mau request ataupun kirim-kirim salam. Masih kami tunggu di 08111 450 949.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
2: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
1: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
2: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
1: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
2: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Satu lagu pendengar dari Agnes Monica Indah ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan ini sudah ada lagi yang bergabung ya, yang mau request lagu, katanya dari Bunga Citra Lestari dengan judul Aku Tak Mau Sendiri ya. Ini dari Rani di Cilegon. Baik, untuk Rani lagunya sudah kami siapkan ya, dari Bunga Citra Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi pendengar, untuk Anda yang mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam, masih kami tunggu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

lagu pendengar dari Nika Ardila Derdebu ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan ini requestan terakhir ya, dari yang masuk requestan terakhir ini dari Karina, katanya mau request lagunya ini dari Anang dan Chris Dayanti, Penuh Cinta ya. Baik, untuk Karina lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan ini mungkin requestan terakhir ya pendengar, karena waktu kita juga tinggal 14 menit lagi di Ruang Rindu ya. Namun untuk kebersamaan kita masih ada sampai pukul 24 nanti pendengar.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
7: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: Yeah, Sam.
9: Hey, you talked to Mark lately?
8: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
9: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
8: What do you suppose we should do?

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

Pendengar, satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, gempa bumi magnitudo 3,4 mengguncang kota Sorong, Papua Barat, Minggu 5 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, pendengar. Menurut BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 0,71 lintang selatan dan 131,53 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, pendengar. Diketahui pusat gempa permukaan 32 km timur laut, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan, maksud kami, pendengar. BMKG menyebut informasi awal mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis, pendengar. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit nggak sih?
1: Nggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Mendengar satu informasi dari Banda Aceh pendengar, sebuah sumur minyak yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lemak, Kecamatan Darulisan, Kabupaten Aceh Timur terbakar pendengar. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farkalaki mengatakan hingga Minggu 5 Juli 2020 malam belum ada laporan korban jiwa pendengar, yang mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan di lokasi berdasarkan laporan dari aparat kecamatan. Peristiwa kebakaran tersebut pendengar terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Di sumur minyak yang digali dan dikelola masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lemak. Setelah menerima laporan, pemerintah daerah langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Aceh Timur bersama tim dari perusahaan Migas Medco untuk membantu penanganan pendengar. Kemudian diinformasikan juga, selain itu pihak kecamatan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI di wilayah setempat untuk melakukan langkah-langkah penanganan awal ya. Menurut Iskandar, kondisi kebakaran mulai menunjukkan perkembangan positif. Api yang sebelumnya sempat merambat ke lahan milik warga kini berhasil dipersempit dan hanya tersisa di sekitar lubang sumur minyak pendengar. Hingga berita ini diturunkan, proses penanganan kebakaran masih berlangsung, sementara penyebab kebakaran belum disampaikan oleh pihak berwenang.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

pendengar, mungkin Anda pernah ya bangun tidur matanya bengkak gitu ya pendengar. Ini merupakan keluhan yang cukup sering dialami banyak orang pendengar. Kondisi ini umumnya terjadi karena penumpukan cairan di sekitar kelopak mata selama tidur. Selain kurang tidur, konsumsi makanan yang terlalu asin, pendengar, alergi, menangis sebelum tidur hingga kelelahan juga dapat menjadi penyebabnya. Meski biasanya tidak berbahaya, pendengar, mata bengkak dapat mengganggu penampilan dan membuat wajah terlihat kurang segar. Nah, selain salah satu cara pendengar untuk mencegah mata bengkak adalah dengan menjaga kualitas tidur. Jadi usahakan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat pendengar. Kemudian tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi menggunakan bantal juga dapat membantu mengurangi penumpukan cairan di sekitar mata sehingga wajah tampak lebih segar saat bangun. Kemudian pendengar juga harus perhatikan pola makan ya, terutama pada malam hari. Kurangi konsumsi makanan yang tinggi garam karena dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Perbanyak minum air putih agar keseimbangan air tubuh tetap terjaga pendengar. Nah, jika memiliki riwayat alergi, hindari pemicunya dan jaga kebersihan tempat tidur agar debu atau tungau tidak memperburuk kondisi mata pendengar. Untuk mencegah mata bengkak tidak memerlukan langkah yang rumit pendengar. Tidur yang cukup, kemudian pola makan yang sehat, menjaga kebersihan wajah, serta menerapkan kebiasaan hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat wajah tampak lebih segar setiap pagi. Nah, jadi untuk Anda mungkin yang sering matanya bengkak bangun tidur ya, bisa dilakukan langkah-langkah yang tadi sudah kami sampaikan pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

waktu sudah menunjukkan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat pendengar. Artinya Salala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar pamit undur diri. Di teknik ada J dan Alfi. Kemudian nanti tepat di pukul 3 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak pertandingan Piala Dunia dengan Brazil versus Norwegia pendengar, yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan sekali lagi Salala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas. Di teknik ada Aji dan Alfi. Pamit undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.

Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berarti menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

0: Simak Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang.

0: alat berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi. Karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
0: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Ya, mereka seolah-olah menunggu ketika baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya, seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang, dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia, Orjan Hyland, yang patut diapresiasi menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama, dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
1: Iya. Dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran, stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
0: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland, itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi.
1: Ya.
0: Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland, yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang, dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan, tidak satu pun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang, yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick merupakan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut, terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Orjan Hyland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
1: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
0: Ya, tentu saja kan menjadi pembeda.
1: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat bagan Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan, kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
0: Ya, pemenang dari pertandingan ini.
1: Iya.
0: Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026, dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
1: Iya. Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, artinya ke semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
0: penantang,
1: tim penantang gitu.
0: Oke.
1: Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor, atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
0: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan, karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga

0: hingga 8 besar yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti, iya, yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
1: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Tafene, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan. Pamit undur diri, kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Norwegia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya pertandingan antara Norwegia melawan Brazil, pendengar, dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Brazil ya. Dua gol yang dicetak oleh Erling Haaland dan juga satu gol dari Brazil di menit-menit akhir ya oleh Neymar Junior ya, lewat titik penalti, pendengar. Dan saat ini di Banten Pagi Anda akan ditemani oleh Bram Adi ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga di pukul 7 juga akan ada pertandingan ya, Inggris versus Meksiko, pendengar. Jadi tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan udarakan Mutiara Pagi ya, Rindu Syekh Ali Jaber dengan tema majelis. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة وشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya menatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau pikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majelis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini. Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayo halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. Idza ra'aytum riyadhal jannati farta'u, qalu wa ma riyadhul jannati ya Rasulullah, qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman surga ya Rasul yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikr. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang keempat, وذكرهم الله في من عنده. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja, menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang maha raja, yang maha agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan, kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Bulan September, guru non dan non guru yang definitif yang hasil seleksi Kemensos
3: ofisial pada Kabupaten Lembang yang nanti akan ikut serta, kemudian kita seleksi pemainnya siapa aja.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, pemerintah Kabupaten Pandeglang mematangkan mekanisme transisi sekolah rakyat di Cadasari sebagai pusat pendidikan khusus bagi 500 siswa kurang mampu untuk menekan angka kemiskinan. PSSI Kabupaten Lebak akan mempersiapkan keikutsertaan sepak bola di ajang Porprov 2026. Berikut berita selengkapnya, PSSI Kabupaten Lebak akan mempersiapkan keikutsertaan sepak bola di ajang Porprov 2026. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kabupaten Lebak akan mulai mempersiapkan tim terbaik untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Banten tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Ketua PSSI Kabupaten Lebak Muammar Adi Prasetya di Rangkas Bitung kemarin mengatakan persiapan

0: hasil terbaik pada Porprov Banten 2026. Dari Lebak, Celia Winarti melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tangerang terus berkomitmen mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan merencanakan pelimpahan kewenangan pengelolaan jalan lingkungan dan drainase ke pihak kecamatan. Kepala Bidang Perencanaan dan Teknis Kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Rusdi, menuturkan, rencana pelimpahan kewenangan pengelolaan jalan lingkungan dan drainase dinilai dapat memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang KPU-an untuk mengurangi keterlambatan penanganan masalah di lapangan. Rencananya kriteria jalan lingkungan yang akan dilimpahkan kewenangan pengelolaannya berupa jalan dengan lebar terbatas di bawah 2 meter, serta jaringan saluran pembuangan air tersier dengan lebar penampung tidak melebihi 40 cm yang berada di tengah kawasan pemukiman. Pemkab Serang pastikan wisata Anyer tetap aman selama libur sekolah berlangsung. Fitria Aulia melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Serang memastikan kondisi kawasan wisata Anyer dan Cinangka tetap aman dikunjungi pada masa libur sekolah. Kepastian tersebut disampaikan usai melakukan peninjauan ke pos pengamatan Gunung Api Krakatau di Pasauran Kecamatan Cinangka pada Minggu 5 Juli 2026. Langkah ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan. Wakil Bupati Serang Najib Hamas mengatakan, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 3 atau siaga. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitas wisata di kawasan Anyer dan Cinangka. Jarak kawasan wisata dengan pusat aktivitas gunung dinilai masih berada pada zona aman. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung secara berkala.
3: Untuk memastikan bahwa hari Minggu sore, ya, tanggal 5 ini, kondisi Gunung Krakatau itu melandai dan dinyatakan aman. Ya. Ini penting ya, karena perlu saya sampaikan mewakili Pemerintah Kabupaten Serang bahwa selalu ada si liburan ya, sekolah ini kita sambut ya para tamu wisatawan ya. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, para netizen ya, bahwa setiap menerima informasi terkait dan update kondisi Gunung Anak Krakatau, maka cek ya, update-nya ada di portal resmi ya, BMKG, Pemkab, kemudian BPD, Vulkanologi ya. Itu yang kami sarankan, sehingga setiap perubahan update insya Allah kita akan seluruhnya akan disampaikan kepada masyarakat selengkap-lengkapnya.
2: Ia juga mengajak wisatawan menikmati liburan dengan tetap tenang dan mematuhi arahan petugas. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh instansi terkait terus berkoordinasi memantau perkembangan situasi. Najib mengimbau wisatawan yang berlibur ke Anyer dan Cinangka untuk mempertimbangkan menginap di kawasan tersebut. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus kendaraan saat waktu kepulangan bersamaan. Selain itu, wisatawan dapat menikmati destinasi dengan lebih nyaman. Pemerintah memastikan pemantauan kondisi dilakukan selama 24 jam. Sementara itu, pengamat Gunung Api Anak Krakatau dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pemantau Pasauran, Denny Mardiono, menjelaskan aktivitas vulkanik masih terus berlangsung. Hingga Minggu pagi, masih terpantau tremor yang menunjukkan Gunung Anak Krakatau masih aktif. Namun, aktivitas tersebut masih sesuai dengan status level 3 atau siaga. Radius bahaya tetap berada sejauh 3 km dari pusat erupsi. Denny menambahkan, material vulkanik tidak akan mencapai kawasan wisata Anyer maupun Cinangka. Potensi abu vulkanik bergantung pada arah angin yang bertiup saat terjadi erupsi. Secara visual, gunung masih mengeluarkan asap putih dengan tinggi sekitar 5 hingga 10 meter dari kawah. Masyarakat diminta tetap mengikuti informasi resmi apabila terjadi perubahan aktivitas. Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan seluruh informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau akan disampaikan melalui kanal resmi. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kondisi yang terkendali, sektor pariwisata di Anyer dan Cinangka diharapkan tetap berjalan aman selama musim lebaran. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah

0: Kabupaten Pandeglang mematangkan mekanisme transisi sekolah rakyat di Cadasari sebagai pusat pendidikan khusus bagi 500 siswa kurang mampu untuk menekan angka kemiskinan. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang mematangkan mekanisme pengelolaan masa transisi sekolah rakyat yang beralamat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi pusat pendidikan khusus bagi 500 siswa dari keluarga kurang mampu guna menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, mengonfirmasi bahwa penempatan siswa akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 13 Juli 2026. Selama fase awal ini, Pemkab Pandeglang memegang wewenang untuk merekrut tenaga guru tamu guna mengisi kekosongan infrastruktur sebelum guru definitif hasil seleksi nasional tiba pada September mendatang.
2: Kami sudah diberikan masa transisi, diberikan untuk mengelola ini dalam jangka waktu 3-12 bulan ke depan. Tenaga pendidik itu kita diberikan kewenangan untuk merekrut dulu guru-guru tamu. Sebelum bulan September, guru non dan non guru yang definitif yang hasil seleksi Kemensos datang ke lokasi.
1: Menurut Wawan, Pemkab tidak hanya berfokus pada rekrutmen pengajar, namun juga sedang memproses penjaringan calon kepala sekolah melalui Dinas Pendidikan. Sinergi lintas sektoral ini disebut Wawan menjadi kunci dalam memastikan setiap standar kualitas pendidikan di sekolah rakyat tetap terjaga sesuai ekspektasi kementerian. Meskipun saat ini terdapat tantangan dalam memenuhi kuota siswa tingkat SD, Dinas optimis bahwa pendekatan persuasif akan memberikan hasil positif. Pihak keluarga diharapkan mampu memahami bahwa fasilitas asrama ini adalah peluang besar bagi anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak dan bermartabat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia 2026, pendengar. Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe terus membuktikan diri sebagai mesin gol utama Les Blues di Piala Dunia 2026. Bahkan pemain bernomor punggung 10 ini masih berupaya mengukir rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia itu. Pesepak bola 27 tahun itu kembali menjadi pembeda saat membawa Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Pemain klub Real Madrid itu sukses menjadi eksekutor penalti pada menit ke-70 yang memastikan kemenangan 1-0 atas Paraguay. Gol tersebut membuat Mbappe mengoleksi 7 gol sepanjang Piala Dunia 2026. Ketajamannya juga semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di panggung sepak bola dunia.
3: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mematangkan mekanisme transisi sekolah rakyat di Cadasari sebagai pusat pendidikan khusus bagi 500 siswa kurang mampu untuk menekan angka kemiskinan. PSSI Kabupaten Lebak akan mempersiapkan keikutsertaan sepak bola di ajang Porprov 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, dan di Bantuan Pagi ini masih ditemani oleh Bram Adi ya. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banten dan sekitarnya yang berlaku hari ini, yang nanti akan disampaikan oleh prakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pembahasan hari ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: 4,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar ya, di pagi hari ini sebelum beraktivitas kami akan hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Serang, khususnya dan juga Banten, yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG wilayah 2, ada Ayu, silahkan.
2: Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar, kami dari BBMKG wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada hari ini tanggal 6 Juli 2026. Untuk pagi hari, prediksi cerah berawan hingga berawan. Sementara untuk siang hari, potensi cerah berawan hingga berawan dan potensi hujan sedang berada di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur. Sementara potensi hujan ringan berada di wilayah Kabupaten Lebak bagian tengah, Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan dan timur, Kabupaten Tangerang bagian barat, serta Kota Tangerang selatan. Selanjutnya untuk malam hari, potensi hujan ringan berada di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang bagian tengah hingga timur, kemudian Kabupaten Lebak bagian utara, Kabupaten Tangerang bagian selatan, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang selatan. Selanjutnya untuk dini hari diprediksi berawan. Kita beralih ke informasi suhu udara, berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 95%, dengan arah angin dari timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk informasi peringatan ini, perlu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur. Serta perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Dan demikian peringar laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang sudah disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan 4,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten pagi ini mengenai pemerintah masih menyusun skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program makan bergizi gratis atau MBG bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun hingga kini belum ada keputusan final mengenai peran kantin sekolah maupun mekanisme layanan pendukung lainnya dalam pelaksanaan program MBG. Dan demikian disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti di Yogyakarta, pendengar. Dan ia menjelaskan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tingkat menteri adalah perubahan sasaran penerima manfaat program MBG. Nantinya program tersebut tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Sementara itu, Kemendikdasmen berperan memberikan masukan agar pelaksanaan program sejalan dengan tujuan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, semangat utama program MBG adalah membangun generasi yang sehat secara fisik, sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI

Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020.

0: Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.